0: Kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
5: Tarik sis.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus?
3: Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu.
1: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
4: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
5: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
6: Apa aja tuh yang bikin happy?
7: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli, 20.30 WIB.
8: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan.

Penyebab kematian 5 calon manajer Kopdes, Koalisi Besar Buruh, hingga pendalaman kasus korupsi Bupati Kuansing. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, pemerintah telah mengungkap sebab 5 calon manajer koperasi desa meninggal dunia usai mengikuti pelatihan dasar militer. Dijelaskan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto, 5 orang tersebut meninggal dengan penyebab yang berbeda-beda, diantaranya karena kelelahan, penyakit bawaan, hingga faktor cuaca. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan dan Kesehatan telah membentuk tim untuk menginvestigasi kasus ini, serta melakukan revisi terhadap materi pelatihan calon manajer Kopdes. Berikutnya, sejumlah konfederasi buruh berkumpul mendeklarasikan pembentukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Kemarin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengatakan bahwa koalisi tersebut terdiri dari 16 konfederasi dan 147 federasi buruh. Dikatakan, tujuan dari pembentukan koalisi tersebut adalah untuk memperjuangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil sesuai deadline tanggal 31 Oktober 2026. Dalam deklarasi ini, tampak hadir Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, namun Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal tidak terlihat hadir. Masih melanjutkan berita sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang baru saja dideklarasikan mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Beberapa isu yang akan difokuskan untuk dibahas antara lain reformasi sistem pengupahan serta penghapusan outsourcing. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap status Suci Nitya Edward, istri kedua Bupati Kuansing Riau, Suhardiman Ambi, dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. Ia disebut menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang diduga berkaitan dengan perkara suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Mobil tersebut diduga sebagai alat suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, kepada Suhardiman Ambi. KPK menegaskan Suci Nitya Edward belum berstatus tersangka dalam perkara ini. Selanjutnya, bertambah lagi satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan Hotel Sultan. Raden Mas Kusraharjo, yang memiliki hubungan dengan Raja Solo atau Pakubuwono VIII, mengklaim sebagai ahli waris sah pemilik lahan Hotel Sultan dengan bukti surat Eigendom Verponding nomor 1684. Melalui kuasa hukumnya, Suryadi, ia menggugat PT Indobuildco dan sejumlah lembaga negara, sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pemerintah mengenai dasar hukum pemindahan atau penguasaan lahan Hotel Sultan. Cerita unik dari kunjungan tamu kenegaraan. Presiden Belarus Alexander Lukashenko bermalam di Istana Negara selama kunjungan kerjanya di Indonesia pada 1 dan 2 Juli 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Lukashenko sendiri yang menginginkan hal tersebut yang menjadikannya kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara. Untuk diketahui, kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Belarus pada 15 Juli yang lalu. Kedua kepala negara juga melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah hal, termasuk kerjasama di sektor pangan dan energi. Berita terakhir, masa depan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi perhatian setelah kembali ke Como, usai menyelesaikan masa peminjamannya bersama Cremonese, yang turun kasta ke Seri B di musim depan. Laporan dari media Italia menyebut ada 4 klub Liga Italia yang meminati penjaga gawang berusia 29 tahun tersebut, yaitu 1 klub Seri A, Monza, dan 3 klub Seri B, yaitu Cesena, Sampdoria, dan Avellino. Namun, Emil juga masih punya kemungkinan bertahan di Como dan dipinjamkan lagi. Informasi yang membangun hanya bisa didapat dari sumber yang tidak tercampur hoax. Karena itu, hanya pilih sumber berita yang dapat dipercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Bila ketemu jalannya menuju Roma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit saja. Kelana pagi ahad warga. Ngerepek enak-enak nih warga ya. Prepare balik pondok alias balpon. Kerja Rodi dari subuh ya. Baiklah warga, pagi hari ini kembali kita habisin waktunya yuk untuk menyambut tamu-tamu yang akan hadir di Carmila untuk pagi hari ini. Sudah ada Ama Ana yang di studio. Kirain tadi ada Bajang Dani juga penumpangnya, ternyata sudah ngekbasen ya. Ya udah, ditunggu jam 10 nanti di Carmila untuk hari ini Ama Ana. Yang lainnya yang mau merapat, yang udah janjian Jul Ahad mau datang di Carmila, sila kita tunggu warga untuk hari

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan bukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
6: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ya warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok sambil menunggu karaoker kita di Carmila. Kita masih di Kelana Pagi Ahad untuk hari ini. Kita ke informasi Polresta Mataram mengungkap 41 kasus kejahatan konvensional. Warga Mandalika Kepolisian Resort Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berhasil mengungkap 41 kasus kejahatan konvensional dalam periode 2 pekan terakhir pada Juni 2026. Kepala Polresta Mataram Komisaris Besar Polisi Hendro Purwoko di Mataram Sabtu menyampaikan bahwa puluhan kasus yang terungkap selama pelaksanaan operasi Jaran Rinjani 2026 merupakan keberhasilan jajarannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kapolresta merinci dari 41 kasus tersebut tercatat 32 kasus diantaranya merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti aksi pencurian pada malam hari yang menargetkan rumah-rumah warga. Sisanya adalah 1 kasus pencurian dengan kekerasan, yakni aksi jambret atau begal, dan 8 lagi kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari 41 kasus, Kapolresta Mataram menyebut ada 40 orang yang kini berstatus tersangka. Selanjutnya, dalam kasus pencurian dengan kekerasan, yakni jambret atau begal, ada 2 orang berstatus tersangka. Sisanya sebanyak 16 orang tersangka terkait kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari puluhan kasus ini, jajaran Polresta Mataram menyita beragam barang bukti, baik berupa barang hasil curian maupun barang yang diduga digunakan para tersangka dalam beraksi. Ada sepeda motor, telepon genggam, uang tunai, kipas angin, pengeras suara, mesin cuci, peralatan pertukangan, tabung gas, dan ada juga burung besar serta sangkarnya. Kini para tersangka telah mendekam di balik jeruji besi. Kapolresta Mataram memastikan seluruh perkara berjalan sesuai proses hukum yang berlaku dalam aturan KUHAP baru, yakni Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025. Begitu juga dengan pemidanaan, Polresta Mataram menerapkan hukum sesuai aturan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk tersangka pencurian dengan pemberatan maupun kendaraan bermotor dikenakan pasal 477 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kapolresta menegaskan bahwa berakhirnya pelaksanaan secara operasi ini secara terpusat tidak membuat tanda landai aksi-aksi kepolisian di lapangan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com pagi ini di Kelana Pagi Ahad.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram

0: pas nih untuk Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Pak Putuan. Kalau ada yang pengen lagunya lagu Pak Putuan juga nanti di Carmila, sila kita tunggu kembali warga ya. Ini ada Sahtu yang ada di Genggelang Gangga KLU, selamat pagi aja. Mudah-mudahan sehat dalam menjalankan aktivitas basen Pak Sahtu nih, Genggelang Gangga KLU ya. Terima kasih sudah hadir di Carmila untuk hari ini. Tidak pernah kita di calling lah singan den, wah anu datang WA nih ya, mau kena aja iya lumbar umroh ya Sahtu Genggelang Gangga KLU ya. Den arak si Kak Sogo Om si Duren katanya warga. Rido Forsa juga yang lagi standby pagi ini di Kelana Pagi Ahad, terima kasih. Kita lanjut yuk warga di Carmila sesaat lagi. Nggih, Hana nempes dulu untuk Kelana Pagi Ahad. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan happy weekend untuk hari ini warga. The best music and information.
1: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
2: Oke ya.
1: Buruan Gi, nggak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
2: Iya ayah, Tono mandi nih.
1: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang.

Air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.

juga. Sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila Karaoke Minggu Mandalika.

Selamat pagi, mau siang ya pagi hari ini. Siang hari ini warga, ketemu kembali kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ribut penonton ya. Di studio sudah ada bintang tamunya, Cila Lonek. Tanti setengah 10 juluan beliau datang warga ya. Baiklah, apa kabar dulu siang hari ini? Mudah-mudahan semua Hana jumpai baik-baik aja. Udah siap-siap juga ikut Carmila. Lagu yang udah mateng, udah jadi, boleh dikirim ke sini langsung ya. Atau orang-orangnya langsung datang ke studio juga kita tunggu kembali ya. Untuk hadir di Carmila sampai jam 12 siang nanti di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Prayu ya.

0: Gilang jadi juri mau nek semel tekoreksi warga si suhu-suhu ya. Ya udah langsung aja mic kita setor ke Ama Ana yang sudah di studio ya. Halo, selamat pagi dulu nih Ama Ana.
1: Selamat pagi juga Mbak Ana.
0: Okay.
1: Semoga sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah selesai merampek?
1: Nggih, sudah.
0: Alhamdulillah. Mana Bajang Dani ini kok ndak ikut? Dijawab dulu dong, Beo, geng Bajang Dani.
1: Den Milu.
0: Oh, Den Milu. Oke, siap Ama Ana atau Bajang Merana aran Facebook kan warga. Boleh nanti kenalan atau di add pertemanan ya warga ya. Baiklah, siap berapa lagu hari ini Ama Ana?
1: Insyaallah dua.
0: Dua. Oke, dicari dulu judulnya. Yang pertama apa lagunya?
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Oh gayem, bela ini nencoben. Yang kedua nanti apa kira-kira?
1: Kira-kira
0: agak depan sama mic-nya, mic-nya depanan.
1: Mutiara hidupku.
0: Oh, mutiara hidupku Roma Irama ya. Baiklah, mungkin salam-salam dulu sebelum ke lagu yang pertama, silahkan ya.
1: Salam-salam buat keluarga yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat selalu, terutama Bajang Dani. Sehat-sehat selalu ya. Dan Mbak Hana juga, semoga Allah memberikan kesehatannya.
0: Ada yang lain?
1: Yang lagi monitor di rumah, semoga sehat-sehat, panjang umur.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Siap, baiklah. Masih ingat jinglenya?
1: Iya masih.
0: Oke, siap. Silakan kalau begitu melaju ke jinglenya.

luar biasa penghayatan lagunya sama Ana Bajang Merana ya siang hari ini. Lu suka lagu-lagunya ini ya, Asep Irama ya. Ada juga Kembalikanlah Dia, Orang Ketiga, koleksinya ini ya, Asep Irama. Tadi nyanyinya itu versi Bajang Merana sendiri, warga ya. Keren, keren, keren. Ayo yang lain, mana suaranya ya. Sama Ana tetap standby di situ, nanti lagu keduanya bisa hadir lagi ya. Kita terima jalur telepon dulu ya. Boleh nunggu di luar kalau mau. Ada air putih ada di sono ya, bisa diambil sendiri. Denara kupi jadin bau terrequest, harus request lebih dulu ya. Sebenarnya aku siapa ya, aku Hana Sari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak terima jalur telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, kan dulu. Kali dua.
1: Darak gawin, bedue bandara, ben bedue pesawat, den bani juk studio.
0: Ada iya pesawat, baru nak jauh sih dengar bulkan kunci untuk buat
1: wine. Nah. Sehat tu, geng.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Okey, mana sehat mentuh lagu napi siap tempur.
0: Jauh lagu Asep Irama menomor sekali.
1: Ya Allah, Asep Irama Malik. Sambe.
0: Kembalikanlah.
1: Kembalikanlah dia.
0: Coba.
1: Okey, siap. Nih, salam dulu nih.
0: Salam-salam kita Mas Torja sama Ana sabar ini mudah-mudahan tetap sehat. Bareng keluarga di Trigara benar dan ya dah. Terus saran Solihin. Para Ibu Kadus, para Ele, boleh bawa pergi terus. Ada Maman Lena, Ele Mantang, berapa kabar, saudara?
1: Sehat.
0: Terus, Maman Aulia, endah, sehat. Terus, Bajang Mutar Kerana, endah, berapa kabar, Pak Amir Sekerari.
1: Ya.
0: Terapu-lapu, ini ada.
1: Oke.
0: Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani warga bumi kota.
1: Saya julu penonton, sabar.

0: Wah, kekarun pada nangis jamaah Mandalika ni si lagu ni.
1: Nangis kita juga
0: di narak tisu.

0: Boy.
1: Turut-turut nih nangis lagu luar biasa.
0: Iya, kena lebih kurang luar biasa. Orang nggak terlalu basah keluar. Oke,
1: Nanada. Sudah.
0: Oke, sehat-sehat selalu ya bareng anak di rumah ya.
1: Oke, amin.
0: Oke, buat ya istri saya Royal Aini yang lagi kerja, mudah-mudahan tetap sehat.
1: Oke.
0: Oke, Nanada.
1: Raih makur, rabok makur, nah ini. Ya? Raih makur, rabok makur, lauk je ya.
0: Iya, wah ini nada ini kena rambut aku
1: makin. Alhamdulillah, mudah dek serak hujan ya.
0: Oke, siap ini nada. Matur sampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Aden dari Tanah Au yang bukan dengan menu. Bandara punya, pesawat ada. Eh, enggak pernah tiketnya sampai studio ya. Oke, terima kasih buat Bajang Aden yang ada di Tanah Au sebagai peserta kedua kita di Carmila untuk hari ini warga. Mudah dek jukem bembe arak ruen lengon-lengon serokan ni ahol. Aruan juk studio kita tunggu ya. Yaudah, nanti kita kembali lagi warga tetap di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
2: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
6: It's not just music, it's magic.
7: The best music for radio.

Track Warga masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Hana masih bersama Anda untuk siang hari ini. Kita kembali ke Nusa Tenggara Barat. Warga, informasi yang satu ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia wajib tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ia mengatakan keputusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat. Warga, menurut Mardiono, pelaksanaan pilkada langsung dipilih oleh rakyat sejak dulu sudah dilaksanakan. Hanya saja persoalan pilkada langsung ini muncul lantaran ada pihak mengajukan gugatan ke MK yang tidak lain yang tidak menginginkan pilkada dipilih oleh rakyat, sehingga MK memutuskan untuk mempertahankan pilkada dipilih oleh rakyat. Warga Mandalika, sebelumnya MK menegaskan pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada tidak dapat diterima. MK dalam pertimbangannya menilai pemohon dalam permohonan 19/PUU 24/2026 tidak menemukan apa yang disampaikan permohon terkait hal yang bisa merugikan hak konstitusional secara aktual ataupun potensial yang dapat terjadi dalam batas penalaran wajar. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. Untuk siang hari ini kita masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.

0: Oke, tetap di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Dan selamat datang buat apa urin teparan anak ni ya. Penghuni mantang. Buat Malena yang sudah hadir di studio ya. Siapin dulu lagunya Mak Lena, sambil tarik nafas dulu abis naik tangga mak-mak biasanya ngos-ngosan ya. Sambil nunggu Mak An Aulia yang dah datang. Pak Olek kan cet berjanji ni lagu tu kolam, rua ni tahun Mak Lena. Baiklah Ama Ana hadir dengan lagu keduanya untuk hari ini di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Napi judul lagu kedua mana?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, Bang Haji Roma Irama. Ada yang mau disampaikan lagi?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, oke. Tidak ada kata-kata ya. Silakan menunjuk langsung jinglenya Ama Ana. Agak pas ya posisi mic sama mulut.
1: Ya, kita dulu.
0: Siap. Sudah ketemu.
1: Ya,

Sudah dua lagu buat Ama Ana, langsung ngacir katanya warga Gi. Siap, hati-hati di jalan ya Ama Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malena, Ama Ana Ulia sudah hadir di studio ya.

0: masuk, masuk ibu-ibu. Kita arisan hari ini. Sebelum ibu-ibu ini menggemparkan studio dengan lagu-lagunya warga, ya udah kita simak dulu yang mau lewat berikut ini, tetap di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Lalu ngaruh tengah bangkat bawah gunung.
2: Zamanane melin aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
3: Idah. Angkam seringes bae.
2: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dat lampak ime, siku dat jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
9: Iya kak, bentar.
8: Cepat, udah telat.
9: Helmnya mana kak?
8: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
9: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
7: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
10: 88 Mandalika FM.

0: Baiklah warga, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Hari Minggu hari ini 5 Juli 2026 warga ya. Aruan Batur Mantang datang det serokan ya. Masa nak naikin kerasa kolami durian anda ya. Untungan bendin wah nenak jukola mana buah agak sinyetan wah dendi tebalin dendi wah mandi kena ke. Sehat Malena.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Sudah sehat mondok. Lagu hatiku masih neman sehat nih.
0: Sudah mondok sekarang dedarunya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Pokon aman kita tinggal, aman kita cari duit, sangon di pondok.
1: Iya. Semoga dapat ilmu yang berkah barokah anak.
0: Terus mau insah kan dah ya? Biasa, namun seminggu dua minggu dengan masih masa penyesuaian. Emak mau penuhan bestin tu pondok.
1: Iya, wawi doang. Lalu bawa anu no, lalu
0: pergi
1: anu no, iya bawa anu no. Eh, nak ajak ni bawa ni. Kalau dah bukan dia kan jebatur ku ni.
0: Kan, ketemu orang-orang baru.
1: Yeah.
0: Siap. Baiklah, inaknya hibur diri dulu di Carmila ya.
1: Yeah.
0: Silakan lagunya apa nih, Malena?
1: Cubit tak mau dicubit.
0: Nah, tu dia. Sila sudah disari lagunya.
1: Sudah.
0: Kini mandek bonceng aku buka dos.
1: Mandek kenjak inak kado.
0: Anda nak letih nanti coba ada berdaya ten kanca musuh
1: nasi tapi kancogi Paris ya. Badai yang saling anu agak
0: saling pogut.
1: Ya anu in ane inalintang ya mogut. Oh anu an ngeramak ini linta ngoleh jadi mogut tage.
0: Dendam masa lalu ya. Lagu ndek datang kaya inak lintang. Belu umur nelpon anak langsung.
1: Aisyah. Angkat aruan angkat nih.
0: Aruan nelintang. Ya ruam kurang-kurang ojek amen dah.
1: Iya wah.
0: KLU lah yang wila lo ngatong bijen saya KKN ya. Aruan nelintang tanti hemni si Malena le studio kanci Ogi Paris entah ni ya. Dekat tahu jari juri aku jatuh. Sudah mudah itu.
1: Suruh beo oleh lalu jemput ngembi aneh. Le, aneh melem lalu jemput anak nih musuh terbesar.
0: Oke, okay. Terima jalur telepon juga nih sendiri macubit tak mau dicubit ya. Halo Carmila.
1: Sakit kentok.
0: Kodean suara
1: sakit kentok isin setoring aneh.
0: Demin, tanggal muda mau nyeloet nyelaet tunin monitor
1: aneh. Iya wah, nalintang.
0: Joan, Joan sekedi.
1: Apa meliti aneh bareng bedat yang colek ni.
0: Siap, hai dulu nih. Oh, tolek kentok ke nih.
1: Sakit kentok ke.
0: Ya sudah, hai nih.
2: Hai aneh.
1: Ini benar.
2: Baru nih, dia kok dengar video.
0: Nantang, aneh. Masa nak buka dos ni kelain suara, dia main tanggal ya, muda.
2: Lintang tak kelain nomor ke.
0: Oh betul ya. Oh betul. Ini Akbar ni.
2: Iya wah.
0: Oh, menyanyi ini Akbar.
2: Dia tahu menyanyi gak mainan nada.
0: Mungkin be terus sampai kelok.
2: Kamu kuara aja lah nyakin BL di kuadar dia
0: itu dari dia. Astagfirullahalazim. Ahad nani Carmila.
2: Ingat lah singa, momo dan iyo.
0: Impan bebek, impan manok.
1: Ya tolong impan manok main Akbar.
2: Impan manok dan iyo lu boy aku.
0: Oh, bareh juk tejuk batu nyale tebe ngatan den. Arak juk batu nyale ande Angelo Nani arak ipen balen.
2: Insyaallah arak na, tira maliti juat madu siu
0: madu hitam ge?
2: Nggih.
0: Oh, siap. Nani nike insyaallah ya. Tena ina-ina ni. Lalu angkat telok, guys.
2: Angkat telok, Nani jani. Baik hati angan, Andin.
0: Enak sini ke kesiaran,
1: Nani jani. Nani
0: jani. Oh,
2: aneh.
0: Aneh, siap.
2: Oke, menurut Nina,
0: ini kenyantetan serokan ini. Siap, siap, siap.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun paran jebak MBL kayu isi na akbar. Jebak Carmila kalau Ahad tuh argenggi. Ana mun jaman Lena kalau udah siap lagunya eh kemanis sanharan Eko ni mun pemanis be diri.
1: Aislah.
0: Aneh-aneh. Undar salam-salam Juluti.
1: Salam-salam Julemai Pak pengantin baru. Eh duren kalah.
0: Hai pengantin baru.
1: Ratnaina Zaki kan.
0: Oh, menari wahan wingas.
1: Wingas enggak kalah duren. Eh duren musim nyet nani. Percuma makan anu ke penggoling doang. terus tiba Manolia nih nyekan sa loce-loce HP. Terus oleh minta oleh cekok mareko anu endah
0: kolok Eko julu
1: ah Allah wahane dan paling buat semua-semuanya aja dah
0: oke.

0: Oke, lagunya Cubit Tak Mau Dicubit. Lagunya siapa ya? Lupa saya.
1: Nelly Agustin.
0: Oh iya betul, yang pernah nyanyi lagu Cimpedak Berbuah Nangke. Sangka apun yang terus layan
1: orang. Benar kata orang, cinta itu buta.
0: Itu juga lagunya.

0: WA-nya Ina Akbar, silakan di cek and recheck dulu lon mumpara dengan tagih hutang soal luar genggi. Halo Carmila.
1: Assalamualaikum
0: Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hani.
1: Apa kabar Mbak Hana, Mbak Lena?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Hani.
1: Iya.
0: Teketuan be papa bale bisi papun reska.
1: Waduh, di pengadang.
0: Enggak be papahan.
1: Di pengadang lau dari deket peken.
0: Oh, deket peken. Padun, menu pengadang lauk masih nih ya, karena suruh beketuan, ya aku jadi kurir.
1: Asik. Apa Rizky nih kak Ina kai, tapi yang Mbak Ana.
0: Udah kok menuhin dia kenal, Ana.
1: Asinan, dia kenal, lu lalu bayi, naran Rizky, naran Rahman, naran Ini siapa Adit? Jadi
0: Pak Kurisnya
1: aja dipanggil
0: loh Adit. Kak iya kenapa kenalan cari
1: Nani? Mau tahun, girang berdagang juga kembali.
0: Oh alhamdulillah, tak kenal maka tak berutang ya.
1: Sudah
0: berutang, waduh. Iya sudah. Nyerang
1: berutang Mbak Ana, kalau aku yang mau, hei Mbak ambil lagi. Ada dia, Adit.
0: Iya wah, iya murah dia berdagang.
1: Ya, mula, siap. Berdagang
2: ya, aran ya, kaya, siap.
0: Aneh mana aneh sambi jadi lagu nama Niki Mbak Hani.
1: Coba atau beraja lagu fitnah dari Mirna Mbak Hana.
0: Mirna Wati.
1: Iya.
0: Oke siap. Salam salam julu aneh.
1: Salam si Pak Rizky, nak sah dari Pak Rizky. Mudah-mudahan selamat berdagang berengke.
0: Siap.
1: Yes,

0: Baik, sudah.
1: Siap jinglenya Mbak Hani lek pengadang lauk.
0: Mandalika suara insani menyapa nurani warga.

0: Terima kasih Mbak Hani.
1: Mbak Hani.
0: Iya.
1: Coba melihatnya jabdan kan cuman Aulia, Maan Rafa, Maan Bayu, Sipa, Maan Aulia, Maan Lena, Endah Raja Wali, hai Endah baru, Endah sama Ana.
0: Asik, memang ya Mbak Hana. Pas mudahan ada kesempatan terbedai.
1: Selalu ada kesempatan, tapi keinginan yang perlu.
0: Waduh, terlalu sibuk kita Mbak Hana. Jadi, nah kalau ada waktu senggang, waktu ya pasti kita bertemu. Kalau selalu sibuk begini, nggak bisa kita ketemu. Waduh,
1: okay.
0: Nanti insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan pasti kita bertemu. Waduh.
1: Ais.
0: Ya deh, makasih Mbak Hana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi buat Mbak Hani di Pengadang. Ana mau ganti kursi tia Man Aulia berikutnya. Ganti kursi. La la la la.
2: Ganti kursi.
1: Enggak iya kan suruh ganti kursi ya. Yang bukan ganti kursi. Itu lagunya dua kursi.
2: Pajuan.
1: Itu dia. Ya sudah, ke Man Aulia berikutnya. Mic-nya kita geser ya. Oke, Man Aulia sehat hari ini?
2: Alhamdulillah masih kurang sehat sekedik lagu.
1: Sompol kenal pot suara.
2: Telu minggu.
1: Oh, hai. Ya, sudah aneh. Lagunya apa hari ini?
2: Lagunya miliknya Duka dari miliknya Evita Mala.
1: Iya. Duka lagu nih. Serokan.
2: Serokan aruan.
1: Serokan makan temboyak
2: aku masin, tunggu dirimu.
1: Masih merekut tele balik selimut ya.
2: Masih ya teguk, masih tekelumbung si benda.
1: Ya sudah aneh menuju. Salam-salam juluk Man Aulia silakan.
2: Salam-salam tiba selapun bayan embanai. Dekat sebut-sebutan dek apa.
1: Oke, siap. Ini kencuek Man Aulia. Lanjut kalau begitu jinglenya.

0: Terima kasih.
1: Oce, lancar jaya lagunya hari ini dengan hits dari Epi Tamala Warga. Selanjutnya, apakah Manrafa akan hadir dengan lagu dari Serumpun? Kita akan tunggu sesaat lagi, warga.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Radio Mandalika 88 FM.
8: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
7: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

Baik keluarga, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Silakan para jawali bisa masuk, para jawali meskipun emak-emak di sini ndek mah pete cakar ya.

0: Baiklah warga on the mic, sudah ada tamu kita dari Malaysia. Ini ada dari Malaysia, kita nak ke Abang Paris katanya namanya, warga di TT ya. Selamat siang Pak Abang Paris.
1: Selamat siang juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar semuanya?
0: Aku hari baik-baik
1: saja. Hari kita bersua ya, secara langsung di on air di udara bersama Mbak Hana dan semuanya. Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan tidak lupa pula dilancarkan segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini saya akan coba sebuah lagu yang berjudul apa judulnya Mbak Hana? Batas Cerita.
0: Batas Cerita lagu ya. Sasak.
1: Ya, lagu Sasak.
0: Lagu hati epek nek. Dia epek nek.
1: Ya jadi lagu.
0: Ya epek lagu.
1: Oh, ya epek lagu. Memperan nyanyian. Ndek. Dari versinya Abang Jalal aja.
0: Oke, okay. Dari versinya Ogi Paris lah.
1: Bang Jalal.
0: Siap, salam-salam dulu aneh.
1: Ya, sudah kirim salam semuanya ya buat warga Mandalika semuanya sudah ya. Semoga sehat selalu. Langsung aja jingernya.
0: Be demenam karaoke kirim lagu sudah bentuk jadi atau julun mix?
1: Ya paling enak julun mix sih. Mana lebih enak yang ini yang lewat lagu kirim-kirim
0: lewat
1: lagu.
0: Lewat udara.
1: Lebih enak yang langsung. Jadi buat warga Mandalika yang berencananya ingin nyanyi, langsung aja.
0: Iya, nak.
1: Langsung aja ke studio ya. Lebih enak kita di studio.
0: Ya, sudah.
1: Oke, sudah.
0: Oke, silakan jinglenya.

0: terbatas cerita lagu Pak Ci Ogi Warga ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Siap, next karaoke kita hadir sesaat lagi warga setelah yang satu ini. Thank you Bang Pares. Yang ini dulu peliwat dulu warga.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, ya ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotik atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
5: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
4: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
5: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
4: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
6: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke informasi dari Jakarta warga untuk update dari antaranews.com. Kualitas udara kota Jakarta tercatat tidak sehat sehingga masyarakat disarankan menghindari aktivitas di luar rumah. Demikian menurut laman IQ Air pada Minggu pagi dengan pembaruan pada pukul 5.00 WIB. IQ Air mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 158 dengan tingkat konsentrasi polutan PM2,5 sebesar 69,9 mikrogram per meter kubik atau 13,2 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. PM2,5 merupakan partikel berukuran lebih kecil 2,5 mikron atau mikrometer yang ditemukan di udara termasuk debu, asap, dan jelaga. Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis. Rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara saat ini yakni menghindari beraktivitas di luar ruangan, mengenakan masker, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara. Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat berada pada urutan ketiga terburuk di Indonesia setelah Tangerang Selatan dengan poin 183 dan Pontianak 158. Ya, sementara itu warga Mandalika, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengajak warga Jakarta mengambil peran nyata menjaga kualitas udara melalui gerakan kolaboratif Satu Langkah Dulu. Gerakan ini mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memulai langkah sederhana dari lingkungan masing-masing demi mewujudkan udara Jakarta yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, menyatakan tantangan pengendalian pencemaran udara di Jakarta semakin kompleks akibat laju urbanisasi, pembangunan kota yang masif, serta dampak perubahan iklim global yang berpadu dengan karakteristik iklim perkotaan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.

0: Terima kasih warga yang masih terus betah bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Carmila masih bersama Anda. Di studio sudah ada Raja Wali. Saya juga menerima voice pesan dari Putra Paris di Pengadang. Selamat siang Putra Paris ya. Putra Paris, kalau bisa request lagu India, katanya warga. Sila Plunggum yang nyanyi di studio, kita tunggu ya. Buat Putra Paris yang ada di Pengadang, mungkin di perjalanan atau lagi di Pengadang ya siang hari ini. Boleh, boleh, boleh. Dan di depannya Hana sudah ada Pak Raja Wali. Raja Wali dari Utara.
1: Bajang Alek.
0: Oh, Bajang Alek. Ya Allah, lupa Aktanuah Perapi. Nggih. Ampure Pak Raja Wali Bajang Alek karanan mangkin nggih. Sila Bajang Alek lagunya napi nih ke?
1: Lagu-lagu
0: lagu aranya, lama.
1: Cuaca nih lagu ngandus. Ya Noah yang terdalam.
0: Yang terdalam Noah. Nggih. Oke, siap. Salam-salam julu Sila.
1: Ya, salam-salam yang sudah masuk Hasan PJ. Terima kasih banyak sudah menghibur sama-sama teman. Supaya mendapat pahala setimpal ya. Ya termasuk amal ibadah ya. Silaturahmi memperpanjang umur, mempurah,
0: memurahkan rezeki.
1: Dan juga hidup ini kebahagiaan itu bukan tergantung orang kaya, orang miliarder atau panjang umur, orang sehat. Tidak. Orang bahagia sejati itu orang yang beramal walaupun sedikit. Good. Itu orang yang bahagia hakiki dunia akhirat.
0: Orang-orang yang beruntung.
1: Ya, orang yang bahagia sejati lah. Bukan okay. Orang kaya, bukan. Baik. Bukan letak kebahagiaan.
0: Harta lagunya benar. Sudah siap Pak Raja Wali. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Jinglenya. Silakan.

0: play lagunya. Yang terdalam lagunya Noah Warge.
1: Jadi

Terima kasih.

0: Sudah ada ya, sudah hadir bersama Pak Raja Wali dengan yang terdalam. Satu lagi, oh ya, sekali duduk dua lagu gitu ya. Lagunya napi, Pak Raja Wali yang kedua.
1: Pelangi aja,
0: bumerang. Pelangi, bumerang ya. Pelangi, pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
1: Enggak.
0: Oke, itu lagunya Aruna kalau ya. Pelangi-pelangi ya. Siap, kalau begitu jingle yang kedua silahkan kita tunggu untuk Pak Raja Wali. Sekali duduk langsung dua lagu. Selamat datang buat Mi Tami juga ya, yang sudah hadir di studio. Beliau basen Lumbar Betangko alias Roah ya. Mampir di studio dulu. Oke, boleh. Siap, silakan jinglenya Pak Raja Wali.
1: Radio Mandalika, suara insani menyapa nurani
0: warga
1: bumi. Go!

0: Jadi raja hits di radio-radio di Indonesia warga ya, Pelangi, termasuk juga di Radio Mandalika FM Lombok. Thank you para Jawali sudah hadir dua lagunya untuk hari ini di Carmila. Yeah. Minggu depan mudah-mudahan gak hilang lagi ya.
1: Sebuah sih. Hai maaf, halo. Rada-rada.
0: Jangan-jangan karena musim dingin ini para Jawali ya.
1: Ngeri-ngeri.
0: Dan tahu mengepakkan sayap-sayapnya karena dingin warga ya. Yeah. Oke, okay, yeah. Thank you para Jawali, hati-hati di jalan G. Yeah. Siap. Thank you. Kita masih punya 10 menit lagi di Carmila. Karaoke Minggu Mandalika, Hana kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: warga Maradika, kita kembali lagi di Carmila ya, bersama Mbak Hana Sari dan bersama saya juga. Kita tongkrongin aja terus Radio Mandalika ya, untuk Carmila edisi hari ini. Suruh penuh-penuh nih ngeraos nih, warga lagu apa nih kak ngeraos, kebingung kisin.
1: Nah iya, malik bintang tamu nih warga nih, tapi yang banyak kata-kata, dan tahu berkata-kata, wah perlu ini bintang
0: kehabisan tamu. Kata-kata ini.
1: Iya, sudah aneh. Lagu kedua, Pak Ogi Paris.
0: Oke, lagu kedua kita coba lagunya Selvia Maya yang berjudul Berkali-Kali, Mbak Ana.
1: Versinya?
0: Enggak tahu versi siapa ini.
1: Oh iya, versi anak-anak Liga Dangdut.
0: Iya, anak-anak Liga, ya? Betul, anak-anak okay. Liga semuanya. Yeah. Sebenarnya mau tiga ini, cuman kan waktunya enggak cukup, Mbak Hana. Jadi nanti insya Allah minggu depan insya Allah kita hadir lagi warga.
1: Baru nak datang lah singan warga.
0: Wah mandi, ya, buat anak-anak abah mandi lah di bawah ini, mumpung dekat.
1: Oh siap. Iya, okay. Menu membelenan?
0: Ada yang bayar inen, kancil.
1: Oh, arah inen coba, NG. Siap. Silakan jinglenya.
0: Oke. Okay.

0: kembe jadi nara anu on HP tia.
1: Apaan?
0: Dan narak bongkosan.
1: Dan girang terbongkos HP. So, namun terbongkos ya sekatan. No apa? Aduh, ini yang ini.
0: Berkali-kali.
1: Mana lagunya warga?

Kita sudah di 12.02 warga untuk hari ini. Dan Ahad seperti biasa warga, di jam 2 siang nanti ada Aida Tita hadir di program Sadis ya, Desa Dangdut Tereksis.

0: mengisi suara mahal nen, warga mahal suara te unian baru. Kena ina.
1: Lima, noy. Adem tahun. Buat jeruti arah sakit tebek lagu. Gain telu.
0: Bukti sahpe. Bukti jarian. Aneko Apriandi, Serokan Ahol, lagunya apa hari ini? Di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Tapi nam jari perempat jebak sih deh.
1: Dia lelaki, aku juga.
0: Kali ini hanya ntar lalu kembali tamu acting ya Allah. Hanya dia tahu ada tamu mama naon. Imam S. Arifin, warga lagu dari Eko Apriandi ya. Aneko mau mendengar lima besalam salam binara utang. Langsung gas jingle. Radio.

0: aneh.
1: Iyalah ki, kau bukan boti.
0: Aku Anjeli, kamu Betty.
2: Pacua anti Eko, Mio Rahul padahal aku Anjeli. Kebalik.
0: Ampar aja Betty kan.
2: Ya sudah, asik dirempet jebak Carmilla warga ya. Salahan tak lentinga kelawa gak mudah kok ada ndek tamu apa-apa ah.
0: Insya Allah, ya. Baru itu atas lanu tekulam kunci no?
2: Atas lantai dua ya. Kita sekalian pamit aja kok. Terima kasih untuk yang sudah atensi hari ini ya, yang sudah datang. Man Aulia, Man Lena, Man Bayu,
0: Man Rafa. Itu bukan Man Bayu itu. Man Rafa. Terbayang-bayang kanduk tojangnya mungkin ini.
2: Eko Apriandi, ada Ogi Paris sudah datang di studio. Ada Ina Nola juga, sedih lagu Naman Paris nih. Komen ona ya. Terus Pak Muhammad Nasri di Kalsa, salam buat yang nyanyi hari ini Eko. Terus Ogi Paris. Oke, okay, thank you.
0: Salam juga
2: you,
0: buat
2: ya.
0: Sawitnya ya.
2: Bang Idola juga di Januprius, selamat siang saja. Oke, okay, kalau begitu saya Anjeli.
0: Saya Rahul kan.
2: Langsung saja lalu syuting berikutnya
0: warga. Warga. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. The best music and
3: information. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 88.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

0: generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik Kita.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita kembali update info terbaru lainnya dari antaranews.com. Warga, untuk siang hari ini, PT Pertamina atau Persero telah merampungkan penataan anak usaha atau business streamining sebanyak 31 entitas pada semester 1 2026 warga. Keterangan ini warga disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu. Agung mengatakan program streamlining menjadi salah satu prioritas strategis Pertamina dengan tujuan akhir penguatan ketahanan energi nasional, pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, dan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Program tersebut didesain untuk memperkuat fokus pada bisnis inti, membangun keunggulan dan daya saing sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Pertamina juga menata dan merampingkan struktur grup melalui aksi merger, divestasi bisnis non inti, dan likuidasi entitas dorman atau non aktif khususnya di sektor hulu migas. Aksi ini bertujuan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, efisiensi serta kualitas tata kelola. Agung pun menyebut program penataan anak usaha ini tidak berhenti pada aksi korporasi, tetapi juga mencakup transformasi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan, memperkuat kualitas tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada publik. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menambahkan Pertamina memastikan setiap proses yang dilakukan dan keputusan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola program penataan anak usaha ini. Perusahaan juga memastikan manajemen risiko dijalankan secara komprehensif serta mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Pertamina pun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, auditor, dan antara BP, BUMN, berbagai instansi dan lembaga eksternal serta pemangku kepentingan internal seperti serikat pekerja. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini di Bursa Musik Kita Mandalika. Bursa Musik Kita.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Music. Inilah Radio Mandalika.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda
0: tua?
1: Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa.
0: Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus alus malik anda hei kuat anda coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang ha. Gama ina piran-piran pe beli kereng ndak lupa merek sarung caplontar caplontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung caplontar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya ku lalu roh ya ke angku saaran sarung caplontar sekali ya anda pala pada lupa polo rentenku sarung caplontar ndak pe keliru.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio.

Radio. 88 Mandalika FM Radio Lombok. This is

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Assalamualaikum. Hai Sobat RDI, ketemu lagi sama Aina Tita nih ya di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Dan ketemunya kali ini di cuaca yang cukup panas di siang hari ya Sobat RDI. Jadi kalau misalnya kamu di hari Minggu tidak punya agenda kemana-mana, kayaknya mendingan ngadem di rumah gak sih? Tapi kalau memang harus berpergian, tetap ya harus bawa segala peralatan-peralatan yang bisa melindungi diri kamu supaya tidak tersengat cuaca yang cukup panas akhir-akhir ini, ya kan? Nah Sobat RDI, gak kerasa banget karena ini udah Jumat, jadi cepet banget. Apalagi di awal bulan ini, langsung aja ya kan kita akan bahas 10 lagunya paling sadis di Radio RDI Jakarta. Jadi dari posisi 10 sampai dengan posisi 1, siapa ya jawaranya? Apakah masih sama? Apakah sudah berubah? Tungguin aja. Ini dia Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Kita ke posisi 10, yuk.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Di posisi 10 kali ini Sobat RDI. Ini sih lagu dari kemarin ya. Kalau misalnya saat ini kan kita juga ada di live TikTok nih ya Sobat RDI. Terus kamu nih yang dari kemarin selalu juga request lagu ini, sampai Aina tuh bingung gitu, siapa sih ini Milen-Milen ini? Ternyata baru dijelasin lah sama Sobat RDI kalau Milen itu ternyata Mila DA7 dan juga Valen DA7. Nah mereka sekarang sebagai pendatang baru di posisi 10 ya. Nah Milen alias Mila dan juga Valen ini baru aja ngeluarin single berjudul Meleleh Bahagia. Ini salah satu lagu yang bakal viral banget, karena bayangin aja ya, video klipnya baru 5 hari yang nonton udah 2,7 juta. Wih, banyak banget. Luar biasa ya Sobat RDI. Wah, bisa-bisa nih ya menggeser para jawara nih. Bisa, bisa.

0: di posisi 10 sebagai pendatang baru ya. Ada Mila dan juga ada Valen Sobat RDI. Kamu masih terus lanjut lagi bareng sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexist.
1: Sadis nomor 9.
0: Cepet banget ya, udah ada di posisi 9 aja. Wah, ini sih masih jadi pilihannya Sobat RDI deh, ya kan? Kamu juga tahu, kemarin sampai ada yang salah sebut. Pokoknya yang dalam perahu ada lagi gitu ya. Ada yang bilang kupu-kupu, salah Sobat RDI, tetot semuanya. Yang benar adalah kura-kura dalam perahu. Miliknya Lesti ada di posisi 9 ya, naik satu peringkat dari minggu lalu. Nah, unik ya judul lagunya, emang bener-bener beda dari biasanya. Tapi lagunya, pokoknya gak usah ditanya lagi deh. Kalau Lesti yang udah nyanyiin lagu ini, bah, penghayatannya luar biasa banget ya. Dan ternyata, Lesti itu setiap mau rilis lagu selalu minta pendapat papanya dulu. Oh, gitu ya. Jadi kalau kata papanya oke, dia pun oke. Keren deh ya. Number 9.

0: Sadis 8.
1: Kita masih lanjut lagi di Sadis Dasa Dangdut Tereksis di posisi 8 ya Sobat RDI. Wah cepet banget ya, udah posisi 8 aja ya Aina. Bener banget. Aina juga pokoknya nungguin terus nih siapa-siapa aja perubahan-perubahan dari setiap posisinya. Kali ini kita punya Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Tapi kenapa masih ingetnya sama melodi lama ya? Nah lagunya sih memang bisa dibilang jadi sesuatu yang lebih fresh aja datangnya dari Cici Paramida ya. Lagu barunya Jangan Tunggu Lama-Lama ini naik satu peringkat dari kemarin di posisi 9. Nah pendapat kamu sendiri Sobat RDI gimana sama lagu yang dirilis ulang begitu ya? Tetap aja sih asik ya Sobat RDI. Lagunya udah lama tapi ternyata tiba-tiba viral lagi di TikTok begitu ya. Karena memang TikTok luar biasa dan saat ini juga kita masih live TikTok juga nih. RDI 97.1 FM. Dan akhirnya dirilis ulang deh sama Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Radio Man Malika FM.

0: banget dong. Cuma sejam aja ya, ini program Sadis ya, bergabung bersama kamu atau mungkin mengudara begitu Mas Aina. Dan yang pastinya juga kita masih sama-sama berpartisipasi di Live TikTok RDI juga. Sebelum Aina lanjut dari posisi 8 ke posisi 7, kasih dulu dong, ini ada info dangdut terbaru. Kali ini datangnya dari Iis Dahlia yang gerol dengan konten kumis palsu yang sedang viral. Waduh. Jadi nih, sedang ramai banget seorang menggunakan kumis palsu untuk memperagakan tingkah Iis Dahlia. Awalnya Iis Dahlia berusaha untuk tidak peduli, tapi pada akhirnya dia merasa terusik dengan konten parodi yang seolah-olah sedang mengolok dirinya. Ada satu konten yang menarik perhatian dari Iis Dahlia, yaitu seorang ibu-ibu berhijab yang sengaja memakai kumis palsu demi menirukan penampilan Iis Dahlia saat bangun tidur. Iis Dahlia menyebutkan aksi menjatuhkan orang lain adalah sebuah konten memang sudah menjadi hal lumrah. Tapi menurut dia sendiri, pembuat konten itu bukanlah penggemarnya, karena penggemar sejati tidak akan menaikkan nama mereka dengan cara merendahkan sang idola. Betul. Iis Dahlia menduga motif pembuatan konten ini adalah murni untuk mengejar jumlah penonton secara instan. Sabar ya Iis Dahlia, tuh ingat ya. Pokoknya kalau kamu sangat menggemari seseorang atau juga pokoknya sangat respect sama orang itu, pasti kamu tidak akan merendahkan orang tersebut. Oke, kamu juga jangan gitu ya.
1: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekane pak nih ya.
2: Ah, mulah mak kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
1: Angka aneh bai. Lah, si mai ida, penani japa anget, mau lontah bai ida. Napa jai si morah hak baru nih ke pak?
2: Minyak oles bokasi.
1: Oh, semain sawah solah ida, pak nani ja. An mai lele peneda, mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Baun tetumbas lek selapu apot tik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait titik lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 75 707 6 4.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
3: Waduh, maaf nih Pak Haji.
4: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
4: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 6 84.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7 di Sadis.
1: Yuk kita lanjut terus aja ke posisi 7 kali ini Sobat RDI. Ada dari Miki Zia dan juga Klub Dangdut Racun. Skip dulu. Ya turun lagi lagu ini 3 peringkat Sobat RDI dari minggu lalu. Ya 8 minggu udah lagu ini ada di Sadis ya. Padahal lagu juga enak banget. Dan kalau liriknya juga mudah banget dimengerti, musiknya juga asik. Ya udah kita dengerin aja Miki Zia X Klub Dangdut Racun. Skip dulu. Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Di posisi 6 nih Sobat RDI. Waduh ya, siapa ya di posisi 6 kali ini? Setelah tadi ada Miki Zia X Club dan Beteracun dengan skip dulu di posisi 7. Di posisi 6 kita punya Dad Boy Gang X Bandito Siol 86. Bah, ini lagu ya kan. Sayangnya sih harus turun ya Sobat RDI ke posisi 6 gitu kan ya. Padahal kalau dilihat dari requestan di program Indo Banget itu tiap hari kayak pokoknya selalu ada aja yang requestnya. Tapi bukan karena kecau manianya enggak enak ya Sobat RDI, ini lagu ini turun gitu ya. Tapi memang di 2026 ini lagu-lagu yang baru juga enak semua. Jadi bisa dibilang persaingan di Sadis juga cukup ketat ya kan. Ya udahlah, kita nikmati aja lagunya.
2: Number 6.

0: nomor 5 di Sadis.
1: Oke, kita lanjut terus aja Sobat RDI setelah tadi kicau, kicau mania. Nah sekarang di posisi 5 kali ini luar biasa banget, cepet banget perjalanan rasanya. Kayak baru tadi kita ngumumin siapa di posisi 10 ya Sobat RDI. Oke, di posisi 5 kali ini ada Avolia Baper. Nah lagunya harus turun Sobat RDI ke dari posisi 3 ya di minggu lalu. Wah ada apa nih Avolia? Tapi emang bisa bilang sih Avolia selalu mengeluarkan single-single baru terus, jadi berkarya terus ya. Nah Avolia dengan Bapernya ini emang harus tadi turun ya Sobat RDI ke posisi 5. Dan ya, kita juga masih terus menunggu gitu ya, apalagi yang bakal dikeluarkan sama

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sadis nomor 4.
1: Oke, kita masih lanjut lagi ya Sobat RDI di Sadis Dasar Dangdut Terexis. Siapa nih di posisi 4 kali ini? Ada Siti Badriah ya. Emang Siti Badriah tuh bikin candu. Sesuai lagunya ya. Di posisi 4 Siti Badriah dengan bikin candu ini. Lagunya naik 3 peringkat dari minggu kemarin ya, yang ada di posisi 7. Cepet tuh Sobat RDI, luar biasa deh pokoknya kalau udah Siti Badriah ya. Dan siapa sih nih yang suka banget sama lagunya Siti Badriah yang terbaru ini? Karena emang Sibat juga udah lama banget kan gak ngeluarin lagu begitu ya Sobat RDI. Jadi pada kangen adalah pastinya pada kangen ya sama lagu dari Siti Badriah. Kenapa ribet begini sih Aina? Udah langsung aja kalau gitu kita putar aja lagunya. Ini dia Siti Badriah dengan bikin candu di posisi 4.
2: Number 4.

0: masih di Sadis Das ada Angga Traxis bareng sama Aina Tita ya sobat RDIP. Kalau udah dengerin ada back sound centung centung centung centung. Tadinya Aina masih nemenin kamu nih di hari ini ya dengan lagu-lagu yang juga masuk di 10 besarnya chat sadisnya Radio RDI Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu setiap selalu mendengarkan gitu satu, bentar lagi kita bakalan akan kasih tahu lagi ke kamu gitu ya. Kalau sekarang kita akan masuk menuju ke posisi 3. Yuk, 3 yuk.
1: Nomor 3 di Sadis.
0: Ya, di posisi 3 kali ini Aina punya dari Happy Asmara dengan goyang kopi dangdut goyang Happy Kak gitu ya. Dan posisi 3 kali ini ya tetap aja gitu ya, masih sama dengan minggu kemarin gitu ya. Happy Asmara dengan kopi dangdut goyang Happy Kak ini emang lagunya enak banget dibawain sama Happy Asmaranya. Udah gitu, ini kan kolaborasi unik sama Pokemon ya sobat RD yang bikin lagunya tuh beda. Jadi kolaborasinya unik gitu ya. Terus juga lagunya asik banget. Dinyanyinya sama Happy Asmara. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin Kopi Dangdut.
2: Number 3.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
2: Iya, Kak. Bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
1: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 8, 8, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4,

0: tapi gak apa-apa kok. Asik lagi bersama saya, Uut Permatasari. Asik goyangnya.
1: Sadis nomor 2.
2: Oke, kita masih lanjut lagi di Sadis Dasa Dangdut Terexis Radio RDI Jakarta. Aina Tita masih terus menemani kamu nih ya. Dan kali ini kita ke posisi 2 Sobat RDI. Ini lagu juga, kalau Aina bilang setiap hari ada aja yang request lagu ini, luar biasa. Dan kemarin itu kan ada di posisi puncak ya. Lah kok sekarang malah turun Sobat RDI ke posisi 2. Ada apa ini? Padahal kan sudah tajam sesuai dengan judulnya. Tajamnya karang ya, dari Melili. Yang gak apa-apa lah ya, pelan-pelan lagi bangkit gitu kan. Karena memang luar biasa juga untuk para fansnya Melili ini yang selalu mendukung. Terutama juga kalau ada postingan-postingan tentang Melili juga di Kabar Eksis Radio RDI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia Melili, tajamnya karang.
3: Number 2.

Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Exist ya. Kita membahas 10 lagu sadisnya Radio RDI. Jadi kayak tanggal lagu Radio RDI gitu ya. Dan kali ini kita akan lanjut ke posisi 1. Enggak dulu dong. Tahan diri. Karena siapa tahu juga ada Sobat RDI yang baru aja gitu kan ya, mendengarkan terus ketinggalan siapa yang ada di posisi 10 sampai posisi 2. Nah, di posisi 10 dulu ya, Aina akan bacain. Tadi ada Mila DA7 dan juga Valen DA7 dengan Meleleh Bahagia. Kemudian juga ada Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Lanjut lagi ya Sobat RDI, di posisi 8 ada Hiki Paramida dengan Jangan Tunggu.

0: Posisi satu, Jile segitunya ya. Apakah ini adalah salah satu lagu yang kamu idolain, sobat RDI? Ini dia posisi satu.
1: Nomor satu, Disadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, rasanya pengen enak keprokin nih. Yeay. Selamat ya yang udah ada di posisi satu minggu ini. Ada Denny Caknan dengan Negoro Angin. Apakah ini juga salah satu lagu yang kamu jagoin, sobat RDI? Apalagi kalau Aina selalu bilang ya, ya namanya juga program Indo banget kan, melekat sama Aina ya. Ini sering banget di request, hampir tiap hari. Tadi aja udah ada yang request lagu ini, iya kan? Ya wajar sih kalau lagu ini bisa sampai ke posisi satu atau posisi puncaknya Sadis. Luar biasa ya, coba sobat RDI, cuma butuh 4 minggu aja lagu ini di Sadis dan udah sampai ke posisi puncak. Ya gimana gak cepet ya gak? Yang request kan banyak. Oke, terima kasih ya buat semua program, buat program director kita, music director kita Tommy Ernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Berarti kita ketemu lagi di Sadis minggu depan, sobat RDI, di jam dan program yang sama ya. Tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dah.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan.

Pelabuhan PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Dendang Goyang ya. Untuk hari ini warga Minggu 5 Juli 2026 ya. Sampai tuntas di jam 4 sore nanti. Ada lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Wanda Sutra nitip cintanya. Nah, buat warga yang nitip salam, titip salam ya untuk ke orang yang ingin di calling ya atau disapa sore hari ini, boleh saja di Dendang Goyang Mandalika melalui SMS WhatsApp 081757 07684 ya. Ya, nanti kita udarakan warga Mandalika. Sekalian bisa sambil request lagu dangdut atau Bollywood warga yang menemani warga di hari Minggu ini, hari libur, harinya kumpul bersama keluarga tercinta ya. Tapi buat yang harus tetap lanjut aktivitasnya juga, selamat beraktivitas ya. Sama kayak Bang Haji ya, penjahit idola. Assalamualaikum Real Monitor kita ya. Alhamdulillah baik, terima kasih. Janganlah kau untuk yang sedang monitor saat ini, dan jangan geser ya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih banyak lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood yang akan kita hadirkan ya. Sama seperti yang satu ini, kita ambilkan dari original soundtrack film Birdes.
1: Tum to aayi ho kahin jannat se aisi mehbooba zamane mein kahan milti hai.

Di dendang goyang Mandalika warga ya, kita hadirkan dangdut dan juga Bollywood. Di samping itu kita juga hadirkan informasi terup to date yang kami lansir atau kami kutip dari antaranews.com. Kejari Lombok Tengah ingatkan warga untuk waspadai akun WhatsApp palsu. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memperingatkan masyarakat agar mewaspadai akun WhatsApp palsu yang mencatut foto pejabat kejaksaan untuk meminta data pribadi, informasi maupun permintaan lainnya sebagai modus penipuan. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari mengatakan pihaknya menemukan akun WhatsApp yang menggunakan foto profil pejabat kejaksaan untuk menghubungi calon korban. Putri Ayu mengimbau seluruh pemangku kepentingan instansi pemerintah dan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi maupun informasi yang bersifat rahasia kepada nomor yang mencurigakan. Ia juga meminta masyarakat tidak memenuhi permintaan pengiriman data atau bentuk permintaan lainnya yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Menurutnya, seluruh komunikasi resmi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dilakukan melalui saluran resmi dan tidak pernah menggunakan nomor pribadi untuk meminta imbalan maupun data sensitif. Masyarakat yang menerima pesan mencurigakan diminta segera melakukan verifikasi melalui layanan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah di nomor 087-842-924-423. Ia berharap imbauan tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sehingga tidak ada korban akibat aksi oknum yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Oke, baik warga Mandalika dari Original Sound Travel Number saat yang satu ini bersaat keding ya bersama Alka Yani dan juga Kumar Sanu. Dan selamat sore untuk pemilik WhatsApp Adli Topan Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rel, selamat sore balik. Semoga hari ini sehat selalu ya Rel dan dimudahkan rezekinya. Insyaallah amin. Oh iya sekalian dia mau request lagunya Evi Tamala yang berjudul Kandas. Tapi karena kalau nggak salah tadi Evi udah belum ya. Nanti kita coba hadirkan ya. Lagunya ini spesial buat Mama Tersayang ya. Untuk Orelnya kebagian terima kasih. Baik, sama-sama Mas Ali Topan. Nanti kita coba hadirkan lagunya ya. Tapi sebelum kita ke lagu, kita akan ke iklan berikut ini. Nah, jangan lupa ya untuk warga Mandalika yang ingin menormalkan kembali kadar gula darahnya ya, mungkin dari kemarin cenderung tinggi gitu ya, bisa mencoba licin herbal. Nah, produknya ini warga bisa dapatkan di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam. Hahaha, mulai nanya ndang, aku awak penyampaia, apa-apa si kawih mulai ngerasa, mulai nak jeneng. Aing kering apa sih si kawih? Ama gewal ulik lae jangkeunani de nuah berubah ruweun. Hahaha, deman kaye deman kembim sa bungul gadi kering sama kawih nyak arang kering sarung cap lontar bungul musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jelu warna ndi nak berubah-ubah ndi niya luntur-luntur ada menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goya.
3: Oke, baik warga Mandalika. Untuk Dendang Goyang sampai di sini, kita bakal lanjut Mandalika sore, ketemu di Mandalika Falls Mini warga sesaat lagi. Jadi pastikan jangan geser ya. 88 pas Mandalika FM Radio Lombok.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sesaat lagi, warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Media.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Akhirnya ketemu lagi warga di Mandalika Sore, sesi Mandalika Falls Mania. Tentu saja kita bakal hadirkan lagu-lagu dari One Falls sampai tuntas di jam 6 sore nanti warga ya. Seperti biasa kita ajak warga untuk seru-seruan bareng di 081757 0768. Sekarang kita awal dulu kebersamaan.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Tak ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Pulse Media.

0: Mania.
1: Baik warga Mandalika, dua buah lagu dari Iwan Fals sudah kita hadirkan mengawali kebersamaan kita di Mandalika Fals Mania untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Nah, yang pastinya nih selamat sore juga untuk warga yang kebetulan baru gabung ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lupa gabung juga di akun media sosial kami ya di Facebook Mandalika Media FM. Dan juga jangan lupa yang lagi scroll IG ataupun TikToknya sekarang, mampir juga di Instagram maupun TikToknya Mandalika di Mandalika FM ya. Boleh juga tuh kunjungi YouTube-nya Mandalika ya, di Mandalika Media FM warga ya. Nanti updatean informasinya juga kita hadirkan di situ. Baik, warga Mandalika yang pastinya juga bisa ikutan di jalur telepon SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081-757-07684 ya. Dan sampai jam 6 sore nanti lagu-lagu Iwan Fals 100% lagu-lagu Iwan Fals ya kita hadirkan, karena memang program acaranya Mandalika Fals Mania ya. Jadi kalau untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya besok di acara Zona Kalau Muda Mandalika. Selamat sore juga untuk yang menyapa di SMS Mandalika. Sore Real, sore juga hadir di hadir lagi di Pals Mania ya. Tulisannya Pals Mania. Ada Dennis yang ada di Leneng, hadir mau request lagu Iwan Fals yang judulnya Izinkan Aku Menyayangimu. Titip salamnya buat Bunda Hil, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Tunjung, dan juga Bunda Maya di Mantang. Gak ketinggalan juga ada Momo, Nik Ami, Aulia, Jeng Rane, Azril, Dul, Aden, Solihin, Jaka Dias, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya. Nah untuk Aurelnya semoga sehat selalu ya Rel, insya Allah amin. Baik, semoga yang di calling ini lagi nyimak ya 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Biar tahu kalau di calling ya. Baik, jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom, kok Zona Kolom. Mandalika Fals Mania.
2: Request lagu.
1: Mandalika Fals Mania kata kunci dulu nggih. Mandalika FM Radio Lombok, Basir.
2: Mandalika Radio FM Lombok.
1: Iya, tapi minta tolong agak jauh dari radionya nggih. Biar enggak storing. Ya. Oke, dengan
2: halo.
1: Dengan siapa di mana? Iya, halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Lanang dari Tempas.
1: Tempas apa Tempos?
2: Tempas.
1: Tempas.
2: Tempas di Lautan. Lanjut.
1: Oh, lanjut. Iya, baik. Sila untuk lagunya Iwan Fals yang mana?
2: Iwan Fals.
3: Apa lagu dua?
2: Lupa saya lagu.
1: Bingung ya. Ada Bento, bongkar. Tapi Bentonya udah tadi Bento ya.
2: Izinkan aku menyayangimu itu.
1: Boleh, nanti ditunggu lagunya.
2: Oke, makasih.
1: Nggak titip salam buat yang di belakang ya?
2: Iya, salam udah.
1: Oke, okay, baik.
2: Ntar salamin ini ada teman.
1: Okay, siap.
2: Siap.
1: Itu aja nih.
2: Ditunggu lagunya ya.
1: Okay. Baik, terima kasih yang ditempas lanjut ya. Tapi dengan siapa di mana tadi saya lupa. Ingat sama nama gubuknya saja tadi. Baik ya. Selamat bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nanti lagunya kita hadirkan di Mandalika Falls Mania ya. Izinkan aku menyayangimu dari One Falls duetnya bersama Geisha.

0: Baik, selamat sore juga yang masih monitor ya sore hari ini, penjahit idola yang ada di Janel Pria ya. Kemudian juga Mas Toto di Toko Indri Lombok, selamat sore. Gak ketinggalan juga buat teman-teman yang ada di labi-labi semuanya, tanpa terkecuali di situ, selamat sore dan selamat beraktivitas ya. Pastinya tetap semangat ya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan untuk lagunya bakal saya hadirkan setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: Mandalika Pulse Media.

siento.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist fix dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Pulse Media.

melanjutkan hidup mencari nafkah. Bergelut kita di tengah wabah,

0: Berjuang di tengah wabah bersama Iwan Fals, warga Mandalika. Yang lagunya teruntuk warga yang saat ini sedang berjuang ya, untuk mengubah nasib jadi lebih baik dari sebelumnya ya. Berjuang itu adalah keberanian ya, untuk terus melangkah meski jalan yang ditempuh itu gak selalu mudah ya. Karena berjuang bukan berarti yang gak pernah lelah ya, tapi tetap bangkit setiap kali terjatuh. Jadi setiap usaha sekecil apapun warga ya, akan membawa kita lebih dekat pada impian kita ya. Karena pada akhirnya hasil terbaik adalah milik mereka yang tidak menyerah dan terus percaya pada proses ya. Lanjut untuk Mandalika Fals Mania. Halo Fals Mania.
1: Mandalika MM Radio Lombok.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesediaannya yang di Mangkung.
1: Iya.
0: Lanjut yuk. Oke, silakan lanjut ya.
1: Iya, lanjut.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Ibu.
0: Yang sayang. Ibu, oke, judulnya ibu aja, liriknya ibuku sayang. Oke, dah, lagunya ini buat siapa dulu nih?
1: Ya untuk ibu lah.
0: Siapa tahu ada yang spesial?
1: Iya. Pengesalan
0: terus dulu. Oke, boleh.
1: Ada bunda yang sudah hajar. Ya Haji Maya, Aulia, Widya dan Majelis Trey Kehara yang ngerana dan apa pun harus kapal bersih ada Pesalihin, Yuti ada Mamerian, Menang Tengah Menarik, Menur dan Menur Tengah Menurin apa-apa anak.
0: Oke, baik.
1: Jadi sehat, kadang-kadang aja. Kalau bapak bersama tanda mah.
0: Oke.
1: Untuk menarik keluarga dan semua keluarga besar mendalikan negara santan yang luar biasa
0: lagi. Insya Allah.
2: Amin.
1: Baik gak suara jemaahnya.
0: Oke, harus tetap semangat bersama jemaah. Itu aja nih.
1: Iya sudah. Iya selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar yang ada di Mangkung sore hari ini. Nanti lagu ibu ditunggu saja. Selamat sore Pak Lalu Amir ya. Nyimak, sedang nyimak 88.4 Mandalika FM Radio Lombok yang ada di Sukerare ya. Inana Lena di Sukerare juga selamat sore. Ada Ratna Inan Zaki juga. Assalamualaikum sore Rel. Waalaikumsalam. Selamat sore juga buat Anda pengantin baru ya.
3: Sebarkan kebaikan.
0: Ada cerita roh lagu pengantin baru ya.
3: Berjuanglah di tengah.
0: Halo Falsmin ya.
4: 88.4 Mandalika FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Inanola.
0: Inanola ya hadir.
4: Di sini baik. Ada sejauh
0: ya. Kenapa?
4: Ya dia menyangkut kucingi baik.
0: Saya kiki kucingi.
4: Oh, ada kan saya mendengar.
0: Oh siap. Ya tanda sehat tolak piat. Yang?
4: Gabung nanti sabar ada.
0: Oke, baik nanti digabung.
4: Bersama Rasa Datina Zaki, pengantin, sehat panjang.
0: Sampai
4: jadi pasuk.
0: Amin.
4: Datina Nolia, Datina Lena. Bisa pelaku dulu nih.
0: Oke, okay, siap.
4: Dan keren, mudah hati ya.
0: Amin. Oke, amin. Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Datina Nola yang ada di Darek ya. Biasa dengerin Radio Mandalika sambil aktivitas. Nendun atau nyensek ya Unita. Di belakangnya Indanola boleh. Halo Falsmin ya.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Kata kunci dulu dong.
5: Radio FM Lombok.
0: Mandalika FM Radio Lombok ya. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
5: Saya Hairil Azhar dari Lombok Tengah, lanjut Tempat.
0: Oh, oke. Okay. Oh iya yang tadi. Oke, okay, siap. Iya, maksudnya yang temannya yang tadi gitu.
5: Oh, iya.
0: Kan sama-sama di Tempat. Iya deh, baik. Sila.
5: Ya.
0: Sila, lagunya apa nih atau titip salam aja?
5: Terserah. Saya mau request lagu apa lagi?
0: Iwan Fals ya.
5: Ada Mbak Sasak, lagu Sasak.
0: Sasaknya besok jam 10 nih. Jam 10 pagi ada programnya sendiri. Sekarang Iwan Fals saja lagunya ya.
5: Kalau gitu senang ya.
0: Selainnya besok ya hari Senin. Selainnya besok hari Senin kecuali kalau iya, kecuali kalau ada duet sama Iwan Fals baru. Oke okay deh. Biar nanti saya pilihkan aja ya.
5: Iya, lalu Iwan Fals kalau gitu.
0: Hah? Iwan Fals yang mana? Tuh radionya terlalu dekat. Oke, okay, siap. Baik. Ada yang mau disapa nggak nih?
5: Salam buat keluarga di rumah. Saya lagi di jalan lagi cari rezeki.
0: Alhamdulillah, insya Allah semoga dimudahkan ya. Oke, baik, itu aja. Oke, baik, terima kasih kalau gitu. Oke, siap. Waalaikumsalam. Yang ditempa selanjut ya. Ada Yani di Lajur juga, selamat sore buat Anda.
3: Terserah maumu, cari aman, cari mati.
0: Kalau untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya itu di zona kalau muda setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya. Nah, spesial hari Minggu jam 4 sore kita hadirkan lagu-lagu Iwan Fals saja ya, sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya, biar enggak salah. Kalau untuk Sasaknya itu di jam 10 pagi sama Mbak Hana ya setiap hari. Nah, boleh disitu kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu itu diganti dengan Karmila. Kalau ke Minggu Mandalika. Selamat sore untuk pendengar kita yang ada di Lombok Utara. Ada Pak Suparlan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurel, boleh saya ikut di acara Pals Minia? Boleh, siapapun boleh ikut ya. Kalau boleh saya mau kirim-kirim salam dulu untuk Solihin yang ada di Juranjaler. Ada Bu Kadus. Tulisannya Bu Kadus. Buka spasi dus. Ada Bu Kadus, ada Bunda Nik, kemudian Bunda Maya Mantang, ada Bunda Sabri dan semua pendengar Mandalika lainnya. Kalau bisa sih mau request lagu Iwan Fals yang Terlupakan ya. Kebetulan lagunya belum ya, nanti kita hadirkan. Duitnya barengan Noah ya. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih. Tak tunggu lagunya. Wassalam. Baik ya, ditunggu saja untuk lagunya setelah kita hadirkan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk warga Mandalika biar tetap fit ya, biar badan tetap sehat, bisa beraktivitas dengan lancar. Bila perlu bisa minum madu hitam atau madu pahit. Produknya warga bisa dapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
7: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
8: Mandalika Pulse Media.

Masih menemani warga dengan lagu-lagu Iwan Fals di Mandalika Fals Mania. Dan kita masih hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel sebelum perdamaian adil tercapai yang akan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka. Pidato Sisi disampaikan pada Sabtu pada upacara peresmian Markas Komando Strategis Negara di Ibu Kota Administratif Baru Mesir di sebelah timur Kairo, menurut pernyataan dari Kepresidenan Mesir. Tidak akan ada perdamaian abadi, tidak ada stabilitas sejati, dan tidak ada normalisasi yang populer kecuali dengan perdamaian yang adil yang mengakhiri pendudukan, mengakhiri ketidakadilan dan agresi, memulihkan hak-hak pemilik yang sah dan memberikan keamanan bagi semua, menurut Presiden Sisi. Perdamaian yang adil menurut Sisi akan memberikan masyarakat di wilayah tersebut kesempatan untuk hidup dalam stabilitas dan kemakmuran. Sisi juga menyerukan dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada Oktober 2025 serta kerangka kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan AS untuk mengakhiri konflik mereka. Dia juga mendesak untuk mencegah segala upaya yang melemahkan gencatan senjata maupun kesepakatan damai tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi selama puluhan tahun. BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Mandalika Pulse Media.

0: Surat buat wakil rakyat. Membawa kita di sesi 2 untuk Mandalika Sore, sesi Mandalika False Media. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Sisa kurang lebih 1 jam warga untuk menemani warga dengan lagu-lagu dari Iwan Fals. Dan selamat sore juga menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Ada Muhammad Nasri alias Pak Nasri di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rel, sore Bali. Seperti biasa sebelum saya request lagu, menitip salam dulu untuk Kenik, Bunda Hil, Arlanda. Kemudian ada Eko, terus Bu Kadus, Pak Jumawan dan semua pendengar Mandalika lainnya ya, yang gak bisa kesebut satu persatu. Untuk lagunya Aku Menanti Seorang Kekasih, ditunggu lagunya. Halo False Media.
1: Halo Radio FM Lombok.
0: Mandalika FM Radio Lombok ya.
1: Oh iya, Mandalikanya kurang ya.
0: Iya, kurang merek. Kenden mai lon.
1: Kurang merek.
0: Anggi. Salah lain lon. Oke, siapa di mana ini?
1: Saya Zain dari Lajut.
0: Zain dari Lajut Tempas ya.
1: Iya, Tempas.
0: Satu geng, baik. Silakan Zain.
1: Saya mau request apa ini lagunya ini?
0: Lagu Iwan Fals ya.
1: Oh, bongkar bisa?
0: Bongkar bisa dong.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat ada pacar dari di mana itu?
0: Hey,
1: di Mataram.
0: Oh, namanya siapa?
1: Dia lagi kuliah.
0: Oh, Nggi.
1: Mudahan dia semangat belajar.
0: Dukung terus ya, bersemangat belajar.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, baik. Ada lagi? Itu aja nih, Zain.
1: Iya, halo.
0: Iya, ada lagi mau disapa atau cukup itu aja?
1: Tidak ada.
0: Oke, siap. Nanti ditunggu lagunya.
1: Iya,
0: baik, terima kasih Zain ya. Lagunya nanti nyusul, lagu bongkar yang dispesialkan untuk orang tersayang yang lagi kuliah di Mataram ya.

lanjut. Halo First Mania. Oke, baik. KLU, selamat sore. Iya, boleh. WA agak kecil ya suaranya. Oke. Benda-benda semuanya ya. Oke. Siap. Itu aja nih. Oke. Anggi, koleng-kolengnya boleh aja. Oke, itu aja. Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di Gangge Lombok Utara.

0: Bapak Suparlan Hadi ya. Lagunya sudah kita hadirkan tadi ya. Cuma ngoling-ngolingnya mau ngoling lagi rel, boleh. Halo, First Mini ya.
1: Menelika FM Radio Lombok.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Praya Barat Daya?
1: Alhamdulillah sehat. Kabarnya di mana?
0: Seperti yang kau dengarkan.
1: Kita lagunya bare.
0: Lagu yang mana nih?
1: Tikus-tikus kantor.
0: Tikus-tikus kantornya sudah tadi ya.
1: Siapa lagu itu aku ya lagunya?
0: Ini aja biar nanti saya yang pilihkan gimana?
1: Ajakin aja ya mau.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama, suamiku yang tersayang dan sehat, banyak kecelakaan kolak.

0: Bogor, Widya Pojo sama lakiannya juga. Terus Lombok Timur. Terus siapa lagi? Bulubea, Ina Inci, Lomono Podohono. Terus okay. Ina Kecan, terus siapa lagi? Gayeng Rane, Gayeng London, Bugaga Percek. Terus siapa lagi ya, semua semuanya kalau saya lupa.
1: Baik, daripada lupa ya udah dipuncat aja. Amin. Salam amin.
0: Pamit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Vanilla Vega yang ada di ini ya, Praia Barat Daya. Saya lupa nama kampungnya.
2: Yang duduk sambil diskusi.
1: Oke, okay, baik warga Mandalika. Terima kasih yang sudah ikut meramaikan Mandalika Sore sesi Mandalika Falls Mania. Nanti kita lanjut lagi warga setelah kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Makalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Mandalika Pulse Media.

Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kita hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengecek kesiapan Nusa Tenggara Barat menjadi calon tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Juli 2026. Anggota tim verifikasi dan survei lokasi Muktamar NU Prof. Asrorun Niam mengatakan proses penilaian kesiapan NTB sebagai kandidat tuan rumah memasuki tahapan survei dan verifikasi lapangan yang akan dimulai pada 4 sampai 5 Juli 2026. Kunjungan ini untuk melihat kesiapan NTB menjadi tuan rumah kegiatan muktamar yang nantinya akan dihadiri lebih dari 10.000 peserta. Ia mengatakan ada 4 kriteria penilaian yang telah ditetapkan, yakni kesiapan dan kelayakan sarana prasarana, dukungan pembiayaan penyelenggaraan, aspek keamanan serta aspek spiritualitas daerah calon tuan rumah. Asrorun mengungkapkan ada 3 lokasi yang telah ditetapkan oleh pengurus wilayah NU NTB, yakni Pondok Pesantren Komarul Huda di Bagu, Pondok Pesantren Darul Palah, dan Pondok Pesantren Islahudini. Ketiga lokasi tersebut akan menjadi objek peninjauan langsung terkait kesiapan 4 aspek yang telah ditetapkan. NTB diharapkan mampu memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana proposal yang telah diajukan secara resmi kepada PBNU. Selain itu, menurutnya dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota juga dinilai menjadi salah satu kekuatan penting. Lebih lanjut, waktu persiapan menuju pelaksanaan muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus tergolong sangat singkat. Oleh karena itu, kesiapan teknis menjadi faktor utama dalam penentuan lokasi. Sekda NTB Abdul Khair menyatakan kesiapan dukungan Pemda dari aspek penunjang guna melancarkan NTB sebagai tuan rumah muktamar NU. Sementara itu, Ketua PWNU NTB Prof. Masnun Tahir mengapresiasi hadirnya tim survei dari PBNU yang akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat pelaksanaan muktamar NU. Menurutnya, dengan kedatangan dari tim ini menjadi bukti bahwa NTB bisa bersaing dengan daerah lain sekaligus menjadi nilai tersendiri bagi NTB. Hasil verifikasi lapangan ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam sidang pada 6 Juli. Selanjutnya, hasil tersebut akan menjadi bahan rapat gabungan PBNU pada 7 Juli yang dijadwalkan menetapkan lokasi penyelenggaraan muktamar. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Funkmania.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Primanetra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus. Iya kuat, duit motif na apa-apa de motif de PT yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapun na pada ngadu tereng cap lontar sino. No ada de tau, oh mula na, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh, teku sengke ya. Mula na, kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sa paling leku, sehingga kualitas na ya solah, malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, ndak lupa lontar.
5: Bapak pulang mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
6: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
5: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Mandalika Pulse Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan selanjutnya, tetapi juga mengikuti ajaran yang dibawa oleh para Rasul dengan menyadari konteks daripada diutusnya Rasul itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat La ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah subhanahu wa ta'ala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa. Diutus lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim sampaikan kepada umatmu aku dua. Diutus lagi Nabi Isa, Isa ajarkan kepada umatmu aku tiga. Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya La ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman. Prinsipnya membawa akidah dan syariah. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa, terlambat, mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gibb dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad, Gibb misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah, berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama, tapi untuk membela agama. Karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara Berpacu dalam Melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama, walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq, berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bittahalli bil makarim wattakhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan, dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler mah kagak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelisis su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi, dalam sebaik syairnya, man asharul asrafa asha musharrafan wa muasharul anzali ghairu musharrafin awalam taral jildal hakira muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, enggak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi tuh kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh, salah milih temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin lu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silahkan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja, tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom, ngelenggom di rumah, ngitungin kasok mulu. Bergaulah, bergaulah. Dengan bergaul, nuansa pandangan, wawasan terbuka. Dengan bergaul, banyak yang kita serap dari pergaulan. Tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat, boleh, untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya duluan dah, duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu, banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian, kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang daftar. Banyak, bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler begitu, gak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas santri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, klepok-klepok-klepok. Celeng, saudara-saudara. Maklum angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu 'alan nasihati wal 'amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Apa jadi gua lu bilangin? Tuan gua sama lu. Tuan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu gua, lu sunat gua yang mangkuk lu. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat, karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Jano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain? Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger sih ano. Udah dah, nyambung dah, kalau udah ano juga ano. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad, mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu tujuh turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Seorang teman bertanya kepada Ibnu Hasan Al-Warraq, "Apakah itu pertemanan, wahai sahabat?" Al-Warraq pun menjawab bahwa pertemanan dengan Allah adalah melalui tata krama ibadah. Pertemanan dengan Rasulullah adalah dengan mengakrabi ilmu dan sunnahnya. Pertemanan dengan para wali Allah adalah dengan penghormatan dan memberikan pelayanan kepada umat. Dan pertemanan dengan sesama adalah melalui keceriaan dan keramahan, serta membuang kemasaman wajah selagi tidak melanggar syariah. Wahai teman, ingatlah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Jadilah orang pemaaf dan ajaklah pada kebaikan. Maka jika engkau berteman dengan orang bodoh, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah kepadamu, serta berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanmu dari cobaan kebodohan."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Delapan delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Polres Lombok Tengah telah resmi naik tipe dari Polres tipe B ke tipe A. Peningkatan status ini pun mendapat sambutan positif dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berharap kenaikan status tersebut diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan jajaran Polresta Lombok Tengah bagi masyarakat di Lombok Tengah. Baik itu pelayanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban maupun layanan kepolisian lainnya. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Ketua DPRD Lombok Tengah Haji Lelu Ramdan SAG kepada wartawan kemarin. Ia mengatakan peningkatan status tersebut tentu ada konsekuensinya yang berarti pula membawa tanggung jawab yang semakin besar. Sehingga penting koordinasi dan komunikasi antar forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda terus diperkuat. Hal ini agar berbagai peran dan fungsi kepolisian di daerah ini bisa berjalan dengan optimal dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata di dalam pembangunan daerah. Menurutnya peran kepolisian dalam pembangunan tidaklah kecil. Kepolisian memainkan peran kunci dalam mensukseskan jalannya pembangunan di Lombok Tengah, khusus dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Tanpa dukungan keamanan yang baik, proses pembangunan di daerah ini jelas tidak akan berjalan optimal, terutama bagi Lombok Tengah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu pondasi utama pembangunan, di mana faktor keamanan menjadi hal vital yang harus terus dijaga. Selama ini pihaknya melihat jajaran Polres Lombok Tengah sudah sangat maksimal memberikan dukungan bagi daerah di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, meski diakuinya masih banyak hal yang juga perlu ditingkatkan. Karena untuk mengurus institusi sebesar kepolisian tentu bukan hal yang mudah, ada saja kekurangannya, namun tidak berarti kekurangan yang ada tersebut membuat jajaran Polres Lombok Tengah mundur, bahwa semangat mengabdi bagi Lombok Tengah harus terus dikobarkan. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Semusik sekilas musik malam. Musik malam.
3: Radio Mandalika FM.
2: Semusik sekilas musik malam. Musik malam.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Jadi jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
0: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

0: Krisna.
1: Oi. Oi, ada apa nih, Bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak, tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, Bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: yang terancur mencintaimu.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Pondong boleh.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lha opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen metu.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man shadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa aminuhu 'ala 'ibadihi wa syara'ihi an-nahiyah al-amirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi budhuril hidayah. Amma ba'da. Usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم:

في الأرض كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتكين كالفجار. صدق الله العظيم. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga Radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI Banjarbaru dan Radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, alangkah indahnya kita doakan dan kita berdoa dengan melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan, ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak hamba, ya Allah, anak keturunan hamba, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sayang dan berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah rizki hamba, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Karim, bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.

ya rabbal alamin. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, pasti mengalami kematian. Semua kita nih yang hidup, ya sobat-sobatku semua, itu pasti mengalami kematian, mengalami sakratul maut, akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses kematian itu yang sangat luar biasa. Yang kita minta sama Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengalami proses sakaratul maut. Yang insya Allah berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakaratul maut kita itu tidak terasa. Karena kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Atau juga Allah memperlihatkan kepada kita gambaran-gambaran surga yang luar biasa, sehingga ketika dicabut nyawa kita tanpa terasa nyawa itu keluar dari jasmani kita, dari badan kita. Karena kita sangat gembiranya melihat pandangan surga yang Allah perlihatkan kepada kita. Nah sobatku, ketika kita sudah masuk ke liang kubur, ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, ketika kita sudah berkalang tanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah, mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan atas ahlinya, atas penghuninya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaq alaih. Ditambahkan lagi oleh Imam Muslim dengan kata-katanya, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur-kubur ini, kuburan kita, semua yang ada di dunia ini kuburannya penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Nih, catatan sobatku ya. Ya, kita bisa bayangkan, kita masuk ke liang lahat cuman pakai 2 helai atau 3 helai sampai 5 helai kain putih, kemudian ditutup dengan tiang lahat, dipendam lagi dengan tanah, tidak ada lampu sedikit pun, gelap gulita. Nah terus bagaimana kita menghadapi, kita merasakan kita akan hidup di tengah kegelapan kubur tersebut? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah akan terangkan dia bagi mereka dengan sebab solatku atas mereka. Ini ada kata-kata ya, wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sekalipun kubur itu sangat gelap gulita, tetapi Allah akan terangkan kubur tersebut baginya, ya, kubur mereka Allah akan terangkan dengan sebab solatku atas mereka. Makanya ketika itu ada sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, kemudian Rasulullah mensolatkan. Ketika Rasulullah mensolatkan, maka kubur itu akan menjadi terang benderang, luasnya seluas langit dan bumi, cahayanya luar biasa terang. Ini mempunyai isyarat buat kita. Biasanya kita takut ketika kondisi gelap gulita, mata kita tidak bisa melihat, takut luar biasa. Dan kita biasanya berani jika dalam kondisi terang benderang. Makanya Rasulullah mengatakan kubur itu gelap gulita, tetapi kita ketika kaum muslimin disolatkan, jenazahnya disolatkan, maka kuburnya itu menjadi terang benderang. Ditambahkan dalam hadis yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah akan memberikan penerangan dan cahaya yang luar biasa di kubur kita jika kita melakukan beberapa hal. Yang pertama tadi, ya, dengan disolatkan kemudian didoakan, itu kuburan kita menjadi terang benderang. Apalagi yang bisa menerangkan kuburan kita?
Ini harus kita persiapkan. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan dia masuk ke alam kubur itu, masya Allah, ada yang membacakan 1000 kali khatam Quran di depan kuburannya. Sahabat Rasulullah ada begitu. Supaya kenapa? Supaya kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sholatnya ratusan rakaat. Supaya kenapa? Supaya kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita nih, harus kita berupaya. Jadi selain daripada sholat jenazah yang bisa menerangkan kuburan kita, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, kita pun akan mendapatkan penerangan yang luar biasa di alam kubur. Makanya kita selama hidup nih, jangan sampai tidak pernah baca Quran. Biarpun sedikit setiap hari, yang penting rutin. Apalagi sampai kita bisa membaca 100 ayat setiap hari, maka Allah akan menjadikan kita ahlul Quran, keluarganya Al-Quran, ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca 100 ayat setiap hari membaca Al-Quran, apalagi sampai kita memahaminya dan mengamalkannya. Hanya cukup membacanya saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ahlul Quran, huwa ahlullah, dia itu adalah keluarganya Allah. Kira-kira bisa gak kita amalkan 100 ayat? Berarti kan kalau 100 kan sedikit. Coba kita baca, misalnya kita baca yang kita hafal saja. Kalau misalnya kita belum terlalu lancar baca Al-Quran, kita baca apa yang kita hafal. Kita baca suratul Fatihah 7 ayat. Kita baca suratul Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Fil, surah Ad-Duha. Ya, sampai surah Ad-Duha aja tuh, dari surah An-Nas sampai surah Ad-Duha udah lebih dari 100 ayat. Nah, ini sobatku ya, yang ikra ma tayassara minal Quran. Baca yang paling mudah. Baca Al-Quran yang paling mudah, atau yang kita hafal, atau yang kita sudah kuasai. Yang penting kita membaca Al-Quran setiap hari. Supaya apa? Kuburan kita nanti diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuburan sudah terang, apa juga kita lakukan enak. Nah ini, karena identiknya, kalau dalam gelap gulita kita merasa takut yang luar biasa. Tapi kalau terang benderang, keberanian kita ada. Mau ngapain aja, terang benderang. Ya sobatku ya. Kemudian apalagi yang bisa menerangkan kuburan kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail. Banyak salat malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqama mahmuda. Itu dengan salat tahajud. Bangun sepertiga malam, kita berwudu, kemudian kita tahajud. Kita akhiri dengan salat witir 3 rakaat. Atau juga kita tambahkan dengan sholat-sholat yang lain, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, ya, sholat taubah. Kita tambahkan dengan sholat-sholat yang kita bisa. Karena itu yang bisa menjadikan kuburan kita terang benderang. Al-qabr sundukul amal. Kenapa di kuburan itu kita harus mempunyai perhatian penting, perhatian yang lebih? Karena cobaan yang pertama ketika kita ingin hidup di gerbang akhirat, di dunia akhirat ya, di alam akhirat, itu adalah alam kubur. Iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, jika cobaan di alam kubur bisa kita lalui dengan mudah, maka selebihnya akan mudah. Proses selanjutnya akan lebih mudah, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya, jika di alam kubur sudah mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat, bahkan kita tidak sanggup melaluinya, maka sesudahnya akan bertambah berat. Akan bertambah berat. Makanya kita harus persiapkan nih alam kubur tersebut yang pasti kita akan lalui, menjadi istana terakhir buat kita. Ya sobatku ya, mudah-mudahan sejuk di hati bisa menambahkan kualitas iman kita, bisa menambahkan energi ibadah kita, energi keikhlasan kita, sehingga ketika kita pindah ke fase alam kubur, kita sudah persiapkan sebaik-baiknya alam kubur kita, terutama dengan cahaya
yang menerangi alam kubur kita, sehingga kita bisa berani menghadapi apa saja batu rintangan yang kita lalui di alam kubur. Dengan banyak-banyak sholat, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan banyak-banyak bersedekah. Ya, sedekah ini bisa menerangi alam kubur kita. Karena ketika manusia meninggal dunia, yang pertama kali disesali adalah sedekah. Semua manusia pada saatnya nanti ketika sudah meninggal dunia, yang paling mereka sesali adalah sedekah. Dan rata-rata semuanya menyesal, tapi menyesal dalam kebaikan. Ada dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sahabatnya yang mengalami proses sakaratul maut. Bukannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi beliau mengatakan in kana ba'idan, in kana katsiran, in kana jadidan. Jika jauh, jika banyak, jika baru, saya menyesal. Kenapa demikian ucapannya? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa sahabat kita ini mengeluh seperti itu ketika sakaratul maut? Bukannya mengucapkan la ilaha illallah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa min ahlil khair." Dia itu termasuk orang yang baik. Namun sepanjang hidupnya, ketika beliau ingin pergi ke masjid, masjidnya dekat, cuman 10 langkah dari rumahnya. Ketika beliau dikasih lihat sama Allah pahala langkah ke masjid tersebut, maka beliau menyesal. Seandainya rumah dan masjidku itu

0: jaket kepada fakir miskin, selimut kepada fakir miskin, itu selimutnya bekas, bukan yang baru. In kana jadi dan oh aku menyesal, seandainya aku berikan selimut yang baru, pahalanya luar biasa. Tuh sobatku ya, makanya banyak-banyak bersedekah. Jadi syariat Islam mengajarkan kepada kita itu untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat yang sekarang ini kita anggap sepele, tetapi pada saatnya nanti, pada saatnya nanti, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal bahwa apa yang kita upayakan di dunia ini benar-benar untuk bekal kita ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Maka ketika kita masih punya kesempatan, ayo kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba istidad liyaumil ma'ad. Orang-orang yang pintar, yang cerdas, orang Islam yang pintar dan cerdas, orang mukmin yang pintar dan cerdas adalah mereka yang pandai mempersiapkan bekal nanti untuk akhirat. Ya, mempersiapkan bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya, termasuk orang-orang yang akyas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang beruntung, orang yang akyas, beruntung. Allahumma ja'alna minal akyas. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung, yang bisa banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang penasaran ingin bertanya, silakan ya SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, silakan kirim ke 081 94 kali 41005. Jangan lupa ya, kirim sebanyak-banyaknya pertanyaan supaya sejuk di hati ini terus dapat mengudara, memberikan manfaat buat kita semua. Jika sudah tidak ada yang bertanya, maka sejuk di hati ini akan dihapus karena sudah tidak ada manfaatnya. Makanya banyak, ayo silakan banyak bertanya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, membantu kami dalam berjuang memenuhi keperluan hari-hari para santri yang alhamdulillah anak-anak yang baru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ketika mereka ditanya sudah berapa hafal Qur'annya, sudah 10 juz, sudah 15 juz, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 107,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kita bersua kembali, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah sempurnakan kesehatannya untuk ibadah dan perbuatan baik. Juga sobatku, bagi sobat yang belum bertanya, yang masih penasaran, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pertanyaannya. Kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005, ya, jangan sungkan-sungkan, silakan sobatku, karena disinilah partisipasi kita yang sangat diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari sobat kita. Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat, saya selalu mengikuti acara sejuk di hati, sejuk hatiku setiap pagi Pak Ustaz. Dari siapa nih? Dari Enik, namanya Enik. Ya, beliau ada komentarnya, alhamdulillah boleh ya Pak Ustaz untuk puasa langsung setelah Lebaran Idul Fitri, besoknya langsung puasa Syawal, boleh? Ya, boleh. Ya, pokoknya selama bukan hari tasyrik, bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa, itu langsung puasa Syawal boleh. Misalnya tas sekarang nih Idul Fitri, ya. Kemudian besok kita langsung puasa, itu boleh. Ya, sobatku ya, langsung segera, mumpung suasana puasa itu masih terasa. Kemudian beliau juga berkomentar, saya boleh katanya masih dalam lebaran, habisnya saya enggak kemana-mana, lebaran di rumah aja terus, saya puasa Syawal udah dapat. Ya alhamdulillah, terima kasih nih ya dari sobat kita Ibunda Enik, Ibu Eni dari Ciracas. Ya, Ibu Eni. Kemudian juga ada sobat kita yang bertanya, ya kita sudah jawab. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kita bergabung nih dari Haji Muhammad Abdullah di Cikarang Utara. Tolong disenggol-senggol ya, Kong Jahe. Wah, Kong Jahe apa Kong Jaing nih? Ini acaranya ke Kong Jaing ya, bukan ke sini ya. Ini acara sejuk di hati, yang nomor teleponnya 081 94 kali 41005. Kalau acara Kong Jaing beda. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam sehat dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau tanya Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, tayamum katanya debu yang udah dipakai sekali, katanya gak bisa buat tayamum lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, kita belajar tayamum. Tayamum itu syarat utamanya tidak ditemukan air bagi kita, atau air itu ketika kita pakai mudarat, bisa mencelakakan diri kita karena faktor sakit. Makanya kita dianjurkan untuk bertayamum. Tayamum itu apa? Tayamum sebagai pengganti wudu untuk kita bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Menggunakan debu yang suci. Itu. Nah, debu itu dikatakan suci jika belum mustakmal juga, sama seperti air. Jika kita sudah pakai debu tersebut, jangan kita pakai lagi. Ya, debu yang bekas itu enggak boleh buat digunakan untuk bersuci lagi. Sama ya. Tapi harus pakai debu yang baru. Misalnya kita ambil debu atau ada debu kita pakai, kita angkat ya, kita tepuk-tepuk tangan kita nih. Kita niat tayamum ya. Kemudian kita angkat tangan kita, kita pindahkan ke tempat yang lain, baru kita bentur-benturkan supaya debunya enggak terlalu tebal. Setelah itu baru kita usap wajah kita ya. Tangan kanan mengusap wajah yang sebelah kiri, tangan kiri mengusap wajah yang sebelah kanan. Bukan seperti kita ngambil wudhu, kita ucek-ucek begitu ya, tidak. Hanya mengusap saja tangan kanan ke wajah kiri, tangan kiri ke wajah kanan. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita tepuk-tepuk tangan kita lagi, kita tempelkan lagi ke debu tersebut. Ke debu yang awal ya. Kita angkat tangan kita, kita pindahkan ke tempat lain, kita bentur-benturkan supaya debunya gak terlalu tebal, baru kita usap tangan kita. Sebelah kanan dulu, tangan kanan kita usap ya, bukan seperti mengusap air ya. Kita tempelkan telapak tangan kiri yang di bawah, pipi telapak kanan yang atas itu di sebelah atas, yang kanan itu sebelah atas. Kita jalankan sampai ke siku, kemudian tangan kanan kita putar, setelah itu kita usapkan lagi sampai ke jari-jari kembali. Bukan seperti gosok-gosok pakai air begitu ya, tidak, hanya sekedar mengusap. Itu tata cara debu bertayamum. Ya sobatku ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin Nasri, saya ini hamba Allah di Depok, penggemar Sejuk di Hati. Saya mau tanya, apakah boleh kalau sholat terawih diimami oleh seorang wanita walaupun jamaahnya juga wanita? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sobatku, dari siapa nih pertanyaannya? Dari Gunawan. Ya, di sini tulisannya Gunawan. Ya, sobatku dan Gunawan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertanyaan ini sangat bagus. Kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bapak Gunawan tadi, kita sebagai mengajak sobat-sobat nih untuk ayo bertanya bagi yang kurang paham atau pertanyaan apa saja yang sobatku hadapi permasalahannya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005, ya sobatku ya. Atau sobatku ingin membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka yang sangat luar biasa, mudah-mudahan perjuangan sobatku bisa menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik ya sobatku ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Gunawan tadi. Apakah boleh sholat tarawih diimami oleh seorang wanita walaupun jamaahnya wanita? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah muliakan. Ya, menurut kaul ulama Imam Syafi'i, As-Syafi'iyah ya, itu seorang imam wanita boleh mengimami dengan jamaahnya yang wanita juga. Tapi tidak sah jika ada misalnya wanitanya 90, lelakinya 1, imamnya wanita, itu enggak sah. Imamnya harus seorang laki-laki. Ya sobatku ya. Tetapi kalau jika imam seorang laki-laki, maka jamaahnya wanita semua, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Sekalipun boleh perempuan atau wanita menjadi imam, untuk jamaahnya yang khusus wanita itu diperbolehkan. Bukan hanya sholat tarawih ya, sholat fardu yang lainnya juga. Misalnya seorang ibu mengimami anak-anaknya yang wanita, anak-anaknya yang wanita, atau ustazah sholat isya berjamaah bersama ibu-ibu, kaum ibu yang lainnya, jamaahnya yang wanita saja, itu diperbolehkan. Dasarnya apa Ustaz? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan banyak lagi ya dalil-dalilnya dan juga pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Ya sobatku selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Bahrudin MZ. Wah, ternyata dihapus semua nih pertanyaannya. Mungkin ya ada yang salah dari pertanyaannya. Ya, Ayahanda James. Ya, beliau alhamdulillah mabruk. Beliau sudah mengkhitankan putranya nih. Ya, putranya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh gitu. Putranya yang bernama Risma Wardana. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ya, sobatku ya. Beliau bernama Bapak Jamhari dan Ibu Nur Laila. Ya, mudah-mudahan sekali lagi menjadi anak yang soleh. Mohon didoakan Pak Ustadz ya. Anak saya bisa Wardana, mohon doanya semoga diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau Jamhari, Kunciran, Jakaya, Kota Tangerang. Ya, kita doakan ya. Dan juga anak-anak kita, mudah-mudahan berani untuk disunat, dikhitan, dan menjadi anak yang soleh. Dan menjadi anak yang soleh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Asnah, Bunda Asnah. Mau minta nomor rekening Pak Ustadz. Aku pernah sekali takutnya udah ganti nomornya. Soalnya kalau nama HP-nya diganti, minta doanya ya Pak, biar rezekinya lah dilancarkan dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, kita doakan. Nanti kita akan kirim ya nomor rekeningnya. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Saya Zuriati di Jatibaru. Saya mau bertanya bagaimana cara agar ibu saya mau sholat terus, dan bagaimana cara membayar sedekah sholat ibu saya yang sering tinggal. Ibu saya berumur sudah 90 tahun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan ibunda beliau, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kesehatan, pikiran, zohir dan batin untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya, kesadarannya. Kemudian jika ada yang ditinggal, itu bagaimana cara membayar sedekah sholatnya. Sobatku yang Allah sayangi, dari pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, ya untuk mengurangi atau menutupi kekurangan sholat itu dengan melakukan sedekah dengan kata-kata fidyah. Dengan kata-kata fidyah, saya keluarkan fidyah buat ibu saya sebesar 900 mut beserta 900 liter berserta mutnya untuk menutupi kekurangan ibadah sholatnya sebanyak 900 waktu, begitu misalnya ya. Itu menjadi doa, mudah-mudahan Allah bisa dengan kasih sayangnya menutupi kekurangan sholat dari ibu. Itu salah satunya dengan fidyah atau juga memperbanyak sedekah. Ya, mudah-mudahan ibunda beliau panjang umur, sehat dan dalam ibadah. Ya, beliau juga pernah bertanya, cuman kita sudah jawab ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, kalau beristighfar sebanyak mungkin untuk kedua orang tua, maka Allah akan menghapus dosa-dosa orang tua kita atau bagaimana? Ya, beliau juga sempat bertanya, mau nanya Pak Ustaz, sholat tahajud harus tidur dulu, tapi pas bangun 10 menit lagi mau sholat subuh dan gak sempat sholat witirnya, gimana Pak Ustaz? Ya, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ya, sebagai pengingat sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Ya, pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Dari siapa nih sobat kita nih? Beliau sudah banyak bertanya ya. Udin di Citerap. Ya, dari Bapak Udin di Citerap. Pertanyaan yang pertama, ya, beliau mengatakan 10 menit sebelum subuh masih boleh enggak untuk melakukan sholat tahajud? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Udin ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama belum masuk waktu subuh, maka masih diperbolehkan untuk sholat tahajud. Sekalipun 10 menit itu sudah mepet, lakukan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Itu insya Allah masih bisa. Ya sobatku ya, insya Allah masih bisa. Kemudian beliau juga bertanya lagi yang kedua, ya, masalah istighfar sebanyak mungkin untuk kedua orang tua. Ya, insya Allah doa dari seorang anak buat kedua orang tua, Rabbi gfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sangat bagus. Orang tua kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa anak-anaknya. Ya, atas doa anak-anaknya pasti diampuni oleh Allah, karena Allah sudah berjanji seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih ada ataupun sudah tiada, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Tapi bukan hanya beristighfar, kita juga harus banyak berbuat baik. Membaca Al-Quran, kita niatin pahalanya buat kedua orang tua. Kita bersalawat, kita bersedekah, banyak-banyak bersedekah, kita niatin pahalanya buat kedua orang tua. Kita pun dapat, orang tua kita pun dapat. Apalagi dengan istighfar, masya Allah. Banyak-banyak, minimal sobatku membaca Rabbi gfirli wali walidayya walhamni walhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali setelah sholat berjamaah. Setelah sholat fardu minimal 5 kali. Itu minimal disebut dengan anak-anak yang berbakti. Minimal mendoakannya sebanyak 5 kali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik sobatku, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Sudami. Ya, Bunda Sudami nih. Ya, tadi kita lanjutkan ada yang terlewat dari Zuriati di Jati Baru. Bagaimana cara supaya ibu saya terus sholat, kemudian bagaimana cara membayar sedekah sholat ibu yang tertinggal? Ya, kita tambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, yang sehat itu harus membantu membimbing orang tua yang sudah tua renta untuk tetap mengerjakan sholat. Kita ingatkan, bunda sudah zuhur, ayo berwudu, kita sholat zuhur gitu. Kita ingatkan begitu ibu kita. Kalau misalnya ada yang tertinggal, ada yang tertinggal sholatnya nih, ibu ayo kita qadha, kita anjurkan ibu kita untuk mengqadha sholatnya. Atau misal begitu, kita banyak bersedekah untuk menutupi kekurangan sholat ibu kita. Mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya menghapus ya, atau juga mengampuni, memaafkan dosa orang tua kita yang katakan pernah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah seperti itu ya. Baik sobatku, masya Allah, waktu tanpa terasa membatasi kita. Kita akhiri dengan doa.

0: Kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Satu FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: pagi-paginya.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
0: Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tracks. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Senin 6 Juli 2026. Balik lagi dong dari Lopez di sini yang bakal nemenin kamu di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi kuy yang memang nemenin setiap paginya buat booster aktivitas kamu semua ya. Setiap pagi memang butuh booster yang bagus, makanya di booster semangat aja dari sini dari jam 7 sampai jam 10 nanti, apalagi jam 7 sampai jam 8. Bertahun-tahun kita ditemenin sama Hot Tin Cream ya, yang memang sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, nyeredakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream ya, karena Hot Tin Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, gak lengket, gak ada bekasnya juga, dan gak ninggalin bekas putih di kulit dan juga baju. Terus Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal, udah dapat doprint juga sebagai krim capek yang capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot Tin Cream original, ada Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, ada Hot Tin DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Terus ada Hot Tin Koyo aromaterapi, ada juga Hot Tin Balsam yang extra hot, ada juga Hot Tin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Hot Tin Tube ukuran 30 gram juga ini yang baru ya, travel size, harganya cuma 10.000 aja. Terus ada Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hot Tin Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Jangan lupa di follow ya Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Buat kalian Sobat RDI ini pagi ini ditemenin Aisyah Ter.